berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Duh, gak ada gantinya toh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2 ya, di musik dan informasinya. Dan informasi pertama ini Hani mau sharing-sharing nih seputar dampak kesehatan yang perlu kamu waspadai nih akibat duduk terlalu lama nih. Waduh, ini kayak ngomong ke diri sendiri deh. Enggak lah, ini buat teman-teman juga nih yang mungkin anak kantoran juga mungkin ya. Ini juga kerjanya duduk nih 9 to 5 atau 7 to 4 ini sangat perlu disimak ya, karena kondisi duduk terlalu lama ini dalam setiap aktivitas ini artinya membuat tubuh kamu kurang bergerak, nomor 2 ya. Dan hal ini tentunya akan membuat otot dan sendi kamu terasa kaku. Selain itu, nomor 2, metabolisme tubuh pun akan melambat nih secara signifikan. Hal ini yang mengganggu pengaturan gula darah serta tekanan darah dan pembakaran lemak dalam tubuh menjadi tidak maksimal. Nah, kalau dibiarin, ini berbagai keluhan kesehatan ini mulai muncul nih. Hal ini juga bahkan bisa memicu penyakit serius ya di masa depan. Dan ada beberapa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai nih jika kamu terlalu lama duduk tanpa disertai gerakan untuk menetralkan tubuh. Ini yang pertama adalah gangguan nyeri berkelanjutan. Nah, kalau kamu duduk terlalu lama, ini membuat otot punggung serta pinggul kamu terasa sangat pegal ya. Posisi duduk yang salah ini bahkan bisa memicu nyeri tulang belakang kronis nih. Yang kedua, osteoporosis. Nah, ini kalau bisa segera hentikan nih kebiasaan duduk terlalu lama ya, demi menjaga kepadatan tulang kamu nih. Jarang bergerak aktif terbukti meningkatkan resiko terkena pengeroposan tulang atau sering disebut osteoporosis. Nah, buat kamu mungkin kau bisa mencoba untuk lebih rajin berolahraga ya, agar kesehatan rangka tubuh kamu tetap terjaga maksimal pastinya. Jangan sampai nih masa tua kamu terganggu hanya karena malas bergerak di waktu muda. Ada juga nih yang ketiga, sakit punggung. Nah, ini ya biasanya sakit punggung yang sering kita alamin ya. Nah, kalau bisa ini selain sakit punggung juga karena duduk terlalu lama, berikan tekanan berlebihan nih pada area pinggung serta leher, punggung serta leher. Nah, pakailah kursi ergonomis agar postur tubuh kamu tetap terjaga dengan nyaman. Meski kursi sudah nyaman, tidak dianjurkan juga nih duduk diam dalam durasi yang sangat lama. Masih banyak juga resiko kesehatan lainnya nih yang bisa datang kapan saja, seperti atrofi otot nih. Nah, otot kaki dan bokong bisa mengecil nih karena jarang digerakkan saat duduk lama. Kondisi atrofi ini membuat kekuatan otot menurun secara perlahan dan pasti. Otot yang lemah tentu meningkatkan resiko kamu terkena cedera ya saat sedang beraktivitas. Nah, kalau bisa sempatkan nih bergerak agar kekuatan fisik kamu tetap terjaga dengan sangat baik. Dan last but not least ini sakit jantung nomor 2 ya, dimana kebiasaan duduk terlalu lama ini terbukti meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Masalah pembuluh darah ini tentu sangat membahayakan kesehatan tubuh ya di masa depan ya. Nah, kalau bisa kamu melakukan peregangan atau stretching ringan untuk menetralkan otot ya setelah duduk dalam waktu lama. Dan juga kamu bisa setting alarm nih, pasang alarm setiap 30 menit nih sebagai pengingat untuk berjalan santai sejenak, entah kamu ke toilet ya mungkin ya, at least jalan, atau enggak kamu ke ruangan sebelah lah ya, atau enggak kamu keluar nih cari udara segar, tapi jangan keluar jauh-jauh ya. Dan nomor 2 pastinya masih bersama Hanin. Hanin akan menghadirkan musik dan informasi nih buat kamu. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Ini berat ya.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selalu 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Masih barengan nih teman Pro 2 ya, di musik dan informasinya. Informasi kedua nih, masih seputar kesehatan ya. Informasi keduanya tadi udah seputar resiko duduk terlalu lama. Dan ini ada info keduanya, konsumsi gula berlebihan ini waspada, ini bisa memicu diabetes hingga penyakit jantung, teman Pro 2 ya. Nah, ini masih dari rd.co.id ini. Rasa manis ini kita tahu nih sering dianggap mampu memperbaiki suasana hati ya, atau mood kamu nih saat kamu mungkin merasa lelah atau mungkin tertekan. Nah, namun konsumsi gula berlebihan justru meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius nih pada usia muda. Tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengonsumsi makanan atau minuman manis. Dan sayangnya, kebiasaan mengonsumsi gula tambahan kini semakin umum dan membahayakan kesehatan masyarakat. Ini ada beberapa nih bahaya konsumsi gula secara berlebihannya. Yang pertama, diabetes mellitus, di mana tempat kedua, kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kerja insulin dan meningkatkan resiko resistensi insulin secara bertahap. Kondisi ini memicu gangguan metabolisme karbohidrat hingga akhirnya menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua ini kerusakan pada ginjal, di mana kadar gula darah tinggi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Kerusakan ginjal akibat diabetes juga meningkatkan kasus gagal ginjal dan cuci darah pada usia muda. Ini juga sangat disayangkan sekali, Tom Pro 2 ya, masih muda tapi udah cuci darah itu. Kalau bisa kita hindari dulu tempat dua, hindari, minimalisir nih dengan minum air putih nih yang banyak ya, jangan malah banyak makan gulanya, minum gulanya ya. Dan yang ketiga, penyakit jantung nih, dimana kelebihan berat badan ini meningkatkan resiko penyakit jantung koroner nih akibat tingginya konsumsi gula tambahan. Dan gula berlebih juga memicu peradangan, tekanan darah tinggi, kolesterol meningkat, dan gangguan kesehatan kardiovaskular. Yang keempat ini obesitas, di mana penumpukan lemak akibat gula berlebih dapat meningkatkan berat badan dan memicu rasa lapar berlebihan. Asupan gula tambahan tinggi ini juga meningkatkan resiko obesitas yang menjadi faktor pemicu diabetes tipe 2. Dan yang kelima ini penyakit lemak hati atau NAFLD ya, nomor 2 ya. Gula dalam darah ini diurai menjadi glukosa sebagai energi dan fruktosa ya yang jarang dibutuhkan tubuh. Di mana kelebihan fruktosa membebani hati, memicu lemak hati dan meningkatkan resiko penyakit NAFLD atau non alcoholic fatty liver disease nomor 2 ya. Ini sangat disayangkan juga nih sebenarnya nomor 2 ya. Dan yang terakhir last but not least, dalam jurnal Hypertension meneliti hubungan konsumsi gula berlebih dengan resiko penyakit jantung pada 2.696 responden, di mana hasil penelitian menunjukkan asupan gula berlebih meningkatkan tekanan darah dan memperbesar resiko gangguan jantung. Dan karena itu Tom Pro 2, masyarakat anak muda ya khususnya perlu membatasi konsumsi gula tambahan ya demi menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit kronis pastinya. Dan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat juga membantu menurunkan resiko berbagai penyakit ya akibat konsumsi gula berlebihan. Dan juga nomor 2, di beberapa coffee shop langganan kamu, mungkin coffee shop yang ngetren nih di anak muda ini juga sekarang ada nih, ini lihat mereka udah menerapkan nutri levelnya nih di minumannya. Jadi kamu bisa melihat kadar gulanya nih seberapa banyak, dan kamu bisa mikir-mikir lagi nih, beli gak ya yang itu, atau beli yang less sugar aja yang lebih gak banyak gulanya, atau mungkin non sugar nih bisa jadi. Tapi jangan lupa tiap hari pokoknya bawa tumbler ya kemana-mana ya, air putihnya juga. Dan nomor 2 masih bersamanin pastinya nih, Pro 2 RS-nya, lihat teman terbaik kamu.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

95,5 FM Pro 2, Erizungnya adalah teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin teman Pro 2 ya. Tadi Hanin udah kasih kamu musik informasi ya, seputar musik dan informasi pastinya. Yang pertama tadi seputar Hari Pie Apple Nasional di Amerika Serikat. Dan ada tadi tuh informasi seputar kesehatan juga ya, Hanin kasih kamu pagi ini. Seputar duduk terlalu lama dan konsumsi gula berlebihan yang gak baik untuk kesehatan. Dan hari ini akan nemenin kamu pastinya sampai pukul 12 nanti ya, dengan berbagai segmen musik dan informasi juga pilihan buat kamu, buat nemenin aktivitas kamu dimanapun kamu berada. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin. Coming up next, kita akan ada segmen musik top billboard. Dan kali ini Hanin akan baca ini musik top billboard dari Top Billboard 100 edisi minggu ini teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat

Waktu Ngobrol 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola

Tom Brodua, welcome to top Billboard 100 Tom Brodua ya. Bareng Hanin yang akan bacain nih 10 nominasi di Billboard Top 100 minggu ini ya Tom Brodua ya. Dan langsung aja Tom Brodua ini di posisi ke-10 minggu ini ada lagu kolaborasi. Keren nih, keren banget nih, karena lagu ini berhasil naik dari posisi 13 nih minggu lalu ya. Dan fun fact, lagu ini awet banget nih di chart ya, karena udah bertahan selama 46 minggu. Dan ini ada Hunter X featuring EJ Ardenuna dan Ray Ami dengan Golden.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Halo, kamu 5FM Pro 2, RS Ngelihat Teman Terbaik Kamu. Dan Teman Pro 2 tadi udah diputarkan ya, ada di posisi ke-9 kita tadi ada Kelani ya dengan Folded. Nah, lagu ini berhasil naik satu peringkat ya dari posisi ke-10 minggu lalu. Dan lagu ini pas banget nih buat nemenin galau kamu pastinya ya. Nah, bicara soal galau Teman Pro 2 ya, abis ini akan ada lagu nih yang dijamin bikin kamu pastinya makin hanyut dalam perasaan sedih ya. Ini ada lagu dari Ella Langley ya dan Morgan Wallen. Ini judulnya I Can't Love You Anymore yang menempati posisi ke-8 kita minggu ini ya. Dan ini mau kasih informasi dulu nih seputar lagu ini Teman Pro 2 ya. Nah, lagu I Can't Love You Anymore by Ella Langley ini pertama kali diperkenalkan secara langsung dalam rangkaian konser Still the Problem Tour di Tuscaloosa, Alabama. Penampilan live ini sukses memamerkan chemistry vokal yang luar biasa antara Ella dan Morgan sebelum akhirnya versi rekaman resmi diluncurkan ya. Dan bagi Morgan Wallen sendiri ya, kolaborasi ini adalah proyek keduanya di tahun 2026 setelah sebelumnya terlibat dalam proyek besar MacArthur bersama musisi legendaris lainnya. Dan dengan produksi yang matang, lagu ini diprediksi juga akan merajai tangga lagu country global ya, which is ini udah di nyatanya udah ya, udah merajai tangga lagu nih karena menempati posisi ke-8 nih minggu ini ya, karena lagu duet ini sebelumnya juga sebenarnya udah di posisi ke-7 ya minggu lalu ya, tapi turun ke posisi ke-8. Dan fun fact-nya, meskipun turun ya, lagu ini baru masuk minggu kedua di chart ya, jadi potensi naiknya ini masih gede ya, buat naik ya pastinya ya. Dan kolaborasi country ini emang juara ya Teman Pro 2 ya, jangan mungkin ini sedikit nih yang suka musik country mungkin ya Teman Pro 2 ya. Tapi Ella Langley ini berhasil membawa musik country ini merajai top Billboard 100 nih dengan berbagai lagu-lagunya yang menghiasi ini top Billboard kita minggu ini. So Teman Pro 2 gak berlama-lama nih, ini akan putarkan lagu dari Ella Langley ya yang menempati posisi ke-8 kita minggu ini dengan judul I Can't Love You Anymore.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tepuk tangan dua di posisi ketujuh kita. Kali ini ada Alex Warren ya dengan Ordinary-nya. Dan lagu ini berhasil naik dari posisi ke-8 nih minggu lalu. Dan fun fact-nya ini lagu ini juara banget ya, karena pernah mencapai posisi nomor 1 dan udah bertahan selama 64 minggu ya. Dan pasti nomor 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS-nya. Lihat teman terbaik kamu.

Di posisi ke-6 kita atau nomor 2 ada dari Olivia Dean ya, So Easy to Fall in Love. Nah, lagu ini posisinya stabil nih di peringkat ke-6 ya, sama seperti minggu lalu. Dan ini suara Olivia Dean ini emang benar-benar bikin adem dan candu ya. Dan menariknya juga Olivia Dean ini gak cuma punya satu lagu loh di 5 besar minggu ini. Ada lagu dia lagi ini nomor 2. Pokoknya stay tune terus nih sampai denger lagunya Olivia Dean lagi.

Mom Bro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Di posisi kelima kita teman berdua ini ada Bruno Mars ya dengan I Just Might. Dan teman berdua lagu ini harus turun nih dari posisi nomor 2 minggu lalu ya ke nomor 5 nih minggu ini. Dan fun fact-nya ini Bruno Mars emang gak pernah gagal ya bikin lagu hits ya. Ini terbukti nih lagu ini sempat nangkring di posisi puncak teman berdua ya.

Di posisi keempat kita ini ada Olivia Dini ya dengan Man I Need-nya. Dan ini adalah satu dari dua lagu Olivia Dini yang nangkring di Billboard Top 100 tahun 2002 ya. Dan lagu kedua Olivia Dini ini di 10 besar ini pastinya ini terpaksa turun nih satu peringkat ya, dari posisi ketiga minggu lalu ya ke posisi keempat. Dan lagu ini juga punya lirik yang sangat dalam ya dan ngena banget di hati nih. Dan pastinya Tom Bro 2, Hanin akan kasih fun fact seputar Olivia Dini yang terbaru ya buat kamu pagi ini. So stay tune.

0: 95,5 FM Pro 2 RS Ngelih, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kamu udah dengerin nih lagu Olivia Dean ya, Man I Need. Dan tadi juga sempat ada lagu Olivia Dean juga ya di Billboard Top 100 kita, ada dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Dan pastinya teman Pro 2 ini ada info penting. Info penting nih buat fans-fansnya Olivia Dean nih, karena ini Olivia Dean juga akan membawakan The Art of Loving Life ke Oslo. Nah, ini juga Olivia Dean ini akan tampil ya di Unity Arena di Oslo nih pada 16 Mei 2026 pukul 20.30 pada saat karirnya bukan lagi kisah tentang kenaikan pesat ya, tetapi tentang melangkah ke liga konser utama ini pastinya. Penyanyi penulis lagu asal London ini telah membangun suara yang mudah dikenali ya di persimpangan soul, pop, R&B dan jazz, dan pastinya aransemen retro yang hangat. Pastinya lagu dari Olivia Dean ini sangat apa ya? Sangat ear catching dan enak didengar kapan aja di mana aja pastinya. Dan itulah mengapa nih konser ini menarik nih, baik bagi penonton yang telah mengikutinya sejak album Messi maupun bagi penonton yang menemukan lagunya ini melalui single-single terbarunya seperti Man I Need tadi, Nice to Each Other dan So Easy to Fall in Love. Dan pastinya konser ini merupakan bagian dari tour The Art of Loving Life yang terkait dengan album studio keduanya The Art of Loving yang dirilis 26 September 2025. Album ini juga menghadirkan ekspresi yang lebih lembut, lebih dewasa dan bahkan lebih langsung ya, di mana ini lagunya lagu tentang cinta, persahabatan, harga diri dan nuansa emosional sehari-hari ya, tanpa perlu gerakan dramatis nih yang besar. Dan di ruang arena seperti Unity Arena ini justru kontras ya, dan itulah yang mungkin paling menarik ini karena musik yang didasarkan pada kedekatan ya, kelegaan dan pastinya detail yang ditempatkan di aula dengan kapasitas hingga 25.000 pengunjung untuk konser. Nah, wah ini keren banget ya. Nanti tanggal 16 Mei 2026 Olivia Dean ini akan tampil di Unity Arena di Oslo nih dengan kapasitas stadiumnya ini 25.000 penonton. Nah, ini wishlist, salah satu wishlist hangin nih buat nonton Olivia Dean ya, kalau bisa nanti dia ke Indonesia ya. Semoga ya, semoga dan semoga. Pastinya fan Indonesia juga pasti pengen banget ya Olivia Dean main ke Indo. Dan nomor 2 pastinya masih bersama Hanin ya di Music atau Billboard.
1: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah sama cantik, ey.
5: Doni.
2: Bu Nurul.
5: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
5: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
5: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Nomor 2 tadi udah dengerin lagunya Olivia Dean. Sekarang kita beralih ke Olivia lain nih. Karena ini ada Olivia Rodrigo ya, yang menempati posisi ketiga kita di top Billboard 100 ya, dengan Drop Dead-nya nomor 2 ya. Dan lagu ini berhasil naik dari posisi 4 minggu lalu ya. Dan ini adalah lagu baru yang langsung melejit ya, yang dan udah pernah mencapai posisi nomor 1 nih hanya dalam waktu 3 minggu.

Di posisi kedua kita Tom Bro 2 minggu ini di Billboard 100-nya ini ada Ella Langley lagi ya, Ella Langley dengan Be Her, dan lagu ini sukses naik melesat nih dari posisi kelima ya minggu lalu, sekarang posisi kedua ya. Dan pastinya Ella Langley ini benar-benar lagi mendominasi banget ya minggu ini Tom Bro 2 ya.

0: Lin, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Radi.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: And now, teman Pro 2, the moment you've all been waiting for nih, teman Pro 2 ya. Here it is, our number one spot of the week nih. Ada Ella Langley dengan Choosing Texas-nya. Dan gak bergeser ya, lagu ini tetap stabil kokoh di posisi nomor 1. Teman Pro 2 ya, kalau kamu mau tahu nih. Dan ini adalah kemenangan besar nih buat Ella Langley ya, karena lagunya sukses bertahan selama 29 minggu di chart dan jadi favorit banyak orang. Nah, pastinya nomor 2 ini adalah menjadi akhir ya dari Billboard 100 kita nomor 2. Ya pastinya masih bersama Hani nih ya, coming up next kita akan ada segmen tanggap bencana. So don't go anywhere.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi

juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Selamat 5,5 FM Bro 2 era di sungai lihat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Hanin ya di segmen tanggap bencana. Pastinya ini infonya ini seputar, kali ini seputar perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air ya. Ini update-nya 12 Mei 2026 dan masyarakat diminta tingkatkan kesiapsiagaan cuaca ekstrim. Ini melansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB, ini mencatat sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi basah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ya dalam periode pemantauan 11 Mei 2026 hingga 12 Mei 2026 ya. Kejadian baru yang tercatat meliputi banjir yang melanda kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara, tanah longsor di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan perkembangan penanganan banjir di kota Kendari ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan banjir yang terjadi pada Senin 11 Mei di kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara ini mengakibatkan setidaknya 1.051 kepala keluarga atau 3.539 jiwa terdampak nih, serta 966 unit rumah terdampak. Banjir yang dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan ini telah berdampak pada 11 wilayah kelurahan ya di 4 kecamatan. Dan saat ini teman Pro 2, kondisi banjir dilaporkan berangsur surut dan masyarakat bersama instansi terkait mulai membersihkan lumpur dan puing sampah nih akibat banjir. Dan pemerintah daerah sebelumnya telah menetapkan status transisi darurat nih ke pemulihan yang berlaku sejak 1 April hingga 30 Juni teman Pro 2 ya. Dan juga ini sementara itu ya teman Pro 2 ya, di tanah longsor yang terjadi di Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu nih 10 Mei, di mana peristiwa ini berdampak pada 11 kepala keluarga atau 32 jiwa serta merusak 10 unit rumah ya. Perkembangan laporan yang kaji cepat pada Selasa 12 Mei saat ini akses jalan menuju lokasi masih aman dilalui kendaraan ya. Namun di sekitar lokasi masih terdapat potensi longsor susulan nih akibat kondisi tanah yang labil dan curah hujan yang masih tinggi. Dan warga terdampak sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat nih guna mengantisipasi potensi bahaya lanjut. Nah ini pastinya harus diminimalisir ya dan harus dihindari juga nih. Dan di sebenarnya di Bangka juga ini akhir-akhir ini hujan ya teman Bro 2 ya. Hujan gak nentu sih malam siangnya, soalnya random aja hujannya mau kapan terserah dia nih. Dan pastinya Nina akan kasih update terus nih ya seputar perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air. So, teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.

5 FM Pro 2, RR Sungai Lai, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya di segmen Tangga Bencana. Dan masih membahas seputar perkembangan situasi dan penanganan bencana di tanah air. Dan kita kembali nih ke tanah air lagi ya. Ini ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Banjir menyebabkan 2 warga meninggal dunia. Selain itu, sekitar 797 kepala keluarga atau 3.517 jiwa terdampak dengan sekitar 797 unit rumah ikut terdampak genangan. Wilayah yang terdampak ini mencakup 16 kelurahan di 7 kecamatan ya, di mana juga peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu masih menjadi atensi BPBD setempat ya sampai hari ini ya. Kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut dan sebagian masyarakat bersama instansi terkait saat ini tengah berupaya membersihkan sisa lumpur dan puing sampah yang terbawa banjir. Dan tambah berdua, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG untuk kedua hari ke depan nih, potensi hujan dan intensitas sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa bagian barat dan tengah, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Hujan lebat berpotensi disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga ini BNPB juga mengimbau teman Pro 2 ya, pemerintah daerah dan masyarakat pastinya untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan, dan langkah mitigasi. Dan masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor diharapkan memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG serta arahan pemerintah daerah setempat. Warga juga diminta nih segera melakukan evakuasi mandiri apabila hujan deras berlangsung lebih dari 1 jam dan terlihat tanda-tanda peningkatan debit air, retak tanah juga dan pergerakan lereng. Selain itu, Tom Pro 2 BNPB mengingatkan masyarakat untuk membersihkan saluran drainase dan lingkungan sekitar guna mengurangi resiko genangan, menyiapkan tas siap siaga, siap bencana ya, berisi kebutuhan dasar serta memastikan jalur evakuasi dan titik aman telah diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Pemerintah daerah dan BPBD juga diharapkan tetap siaga ya, melakukan pemantauan kondisi wilayah secara berkala serta menyiapkan personil dan peralatan untuk penanganan darurat apabila terjadi bencana susulan. Jadi penting banget kolaborasi ini ya, bukan hanya dari BNPB sendiri, jadi masyarakat juga, pemerintah juga. Jadi untuk meminimalisir ya, atau memproduk ya, bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah ini, Tempro 2. Dan Tempro 2, kita udah di penghujung di segmen Tangga Bencana ya. Coming up next, kita akan masuk ke Santai Siang ya. Dan di Santai Siang kali ini akan ada Pro 2 hit list nih buat teman Pro 2 yang mau request Indonesia dan mancanegara nih, boleh banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So teman Pro 2, don't go anywhere, masih bersama Hanin. Anin akan nemenin kamu sampai pukul 12 siang nanti. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai teman terbaik kamu. Masih bareng Hanintam Pro 2 ya, di request Indonesia nya kali ini. Yang di WhatsApp kita juga udah banyak yang request nih. Ada dari Mas yang tadi Raskin yang mau request lagunya Judika nih, judulnya Sakit Tak Bertepi. Waduh. Ini katanya di tempat Mas Yanto cuacanya lagi adem, ada panas, ada dingin, balance lah ya. Dan juga ini masuk dari Kak Zulia nih. Kak Zulia di Jakarta nih mau request lagunya Enggi Carvalho dengan Remuk. Dan rame juga nih ada yang lain nih dari Kak Lara nih yang mau request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. And then ini juga ada masuk dari Kak Iren yang request lagu terbarunya. Ini ada Rizwan Fadila featuring Malini ya, Air and Boys, judulnya Seketika. So buat teman-teman Pro 2 yang udah request, pantengin terus ya, abis ini Hanin bakal puterin nih lagu requestan kalian. Dan buat teman-teman Pro 2 yang belum request, boleh banget ya request Indo dan Mancanya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 dan di Instagram kita @rriPro2 Sungai Liat. Sebelum Hanin puterin, Hanin mau kasih informasi dulu nih. Ini ada kabar dari sutradaranya film Jumbo ya, Rian Adriandi, yang pengen banget nih menggandeng Rich Brian untuk film animasi terbarunya. Ini sutradara Rian Adriandi membagikan kabar terbaru nih mengenai proyek film animasi yang tengah digarapnya. Kreator dibalik kesuksesan film Jumbo ini mengungkapkan sedang menyiapkan film animasi bergenre komedi fiksi ilmiah atau sci-fi comedy. Menariknya, tahun berdua, Rian Adriandi ini secara terbuka mengajak rapper asal Indonesia yang kini berkarir internasional, Rich Brian ya. Ia dengan sopan meminta Rich Brian untuk terlibat dalam proyek tersebut sebagai penata musiknya. Dan ajakan itu bermula ya, ini dari basa-basinya di unggahan Rich Brian di media sosial X pada 22 April. Di mana pelantun lagu Glow Like That ini mengungkapkan keinginannya untuk membuat soundtrack film atau serial televisi. Dan unggahan ini kemudian mendapat respon langsung nih dari Rian Adriandi ya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai sutradara dan produser animasi yang saat ini sedang mencari sosok visioner untuk menggarap musik film terbarunya. Dan dalam balasannya, Rian mengaku sedang mencoba peruntungan ya demi mendapatkan kolaborator terbaik nih untuk proyek animasi ini. Dan ia pun mengajak Rich Brian melanjutkan komunikasi lebih lanjut. Dan Tom Pro 2 nggak butuh waktu lama nih, ajakan ini langsung direspons positif oleh Rich Brian, di mana musisi yang berada di label 88 Rising ini mengatakan dirinya terbuka untuk melanjutkan pembicaraan terkait proyek ini. Pastinya nih melihat respon ini, Rian juga tampak terkejut sekaligus antusias ya. Gimana gak terkejut nih sekelas Rich Brian ya. Ia bakal langsung membalas dengan menyebut nih akan segera mengirim pesan langsung kepada Rich Brian. Dan Rian Adriandi dikenal sebagai komika jebolan stand up comedy Indonesia ya musim pertama. Namun kini Tom Produa ia semakin aktif di industri animasi dan film anak Indonesia setelah sukses dengan Jumbo dan Nawila. Wah, ini kolaborasi yang sangat baru ya Tom Produa ya, rasa baru nih Tom Produa nih. Kapan lagi Rich Brian ngisi soundtrack film animasi Indonesia lagi Tom Produa ya. Ini nggak sabar banget gimana jadinya, ini buruan deh kataku. Dan Tom Produa hari ini akan puterin requestan dari Mas Yanto, Kak Zulia, Kak Lara dan Kak Iren. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil.
4: Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

105,5 FM Pro 2 era Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak banget yang request teman Pro 2 ya. Dan terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah request Indonesia ya. Dan rame banget di WhatsApp dan juga di Instagram kita pastinya. Buat teman Pro 2 yang mau request Indonesia, boleh banget ya. Tapi kita udah menghujung request Indonesia sih ya. Kalau mau request, boleh banget request manca nih. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke request manca negara ya. WhatsApp kita atau di Instagram kita boleh banget requestnya di 081277221055 atau di IG kita di @rripro2 sengaja lihat. Dan kali ini Hanin akan menghadirkan nih dua lagu terakhir ya teman Pro 2 ya, yang akan nemenin pagi kamu ya teman Pro 2 ya, siang kamu sih. Siang kamu ini yang lagi viral banget nih di mana-mana. Ini ada dari Sesi Potret nih dari Eno featuring Ali Lesmana, dan satu lagi lagunya Nadif Basalamah ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

105,5 FM Pro 2 era di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, Hanin is here. Ya, kali ini kita di request mancanegaranya ya. Di request mancanegara buat teman Pro 2 yang mau request mancanegara, boleh banget ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau boleh banget di Instagram kita @rripro2sungailiat. Dan sebelum Hanin nunggu nih requestan kalian, mana nih? Hanin mau baca informasi dulu nih. Ini datang dari Korea ya, nomor 2. Ini ada aktor Yoo Sun-ho yang resmi meninggalkan Two Days and One Night Season 4 setelah 3 tahun. Dan ini melansir dari rrd.co.id ya, aktor muda Yoo Sun-ho ini dipastikan meninggalkan program variety Two Days, One Night, Season 4 setelah bergabung selama beberapa tahun terakhir. Tim produksi ini mengumumkan Yoo Sun-ho ini akan menyampaikan salam perpisahan terakhirnya ya kepada penonton melalui siaran 31 Mei mendatang. Pihak produksi menjelaskan Yoo Sun-ho ini resmi menyelesaikan perjalanan panjangnya bersama program hiburan populer ini. Mereka memastikan momen perpisahan terakhir sang aktor akan ditayangkan langsung ya nomor 2 ya. Dan saat menjalani proses syuting terakhirnya, Yoo Sun-ho ini menggambarkan program ini sebagai bagian penting ya sepanjang usia 20 tahunnya. Dan ia menyebut kesempatannya berkeliling berbagai wilayah Korea Selatan menjadi pengalaman berharga ya, yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Dan dalam malam terakhir bersama anggota lain, Yoo Sun-ho ini turut menyampaikan pesan emosional nih kepada seluruh rekan program tersebut ya. Ia mengaku sangat bersyukur memperoleh kakak-kakak terpercaya yang diyakini tetap hadir dalam kehidupannya meskipun perjalanannya

acara, perjalanan acaranya berakhir ya. Dan pastinya juga Yusonho juga menyampaikan rasa terima kasih nih kepada penonton yang terus memberikan dukungan selama dirinya tampil bersama program. Ia juga merasa bersyukur nih tetap dicintai pemirsa meskipun menganggap dirinya bukan sosok istimewa ya dibandingkan figur publik terkenal lainnya. Kamu istimewa kok kak. Buktinya banyak nih yang mau nonton kamu, demi kamu doang mereka nonton kamu di Today's One Night. Dan pastinya aktor kelahiran tahun 2002 ini pertama kali bergabung dengan Today's One Night Season 4 pada Desember 2022 lalu ya. Sebagai anggota pertama kelahiran 2000-an, Yusonho ini menghadirkan energi muda, kepolosan serta karakter tidak terduga sepanjang acara berlangsung. Waduh, kita seumuran nih kak. 2002 nih, tim 2002. Dan tim produksi menyampaikan apresiasi kepada Yusonho karena membantu program semakin bersinar nih melalui semangat mudanya selama bertahun-tahun terakhir. Mereka juga menegaskan akan terus mendukung perjalanan karir Yusonho pastinya sebagai aktor ya dengan berbagai sisi baru mendatang. Wah, kita doakan yang terbaik ya buat Yusonho ini. Pastinya menjadi pengalaman yang berharga sekali ya buat Yusonho ini bergabung di variety show Today's One Night. Wah, ini hari nonton banget ini dulu. Tapi sekarang udah enggak nonton lagi karena tidak ada waktu. Dan nomor 2 sembari kamu Hanin nunggu kamu request ya nomor 2, Hanin akan putarkan juga nih beberapa lagu pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. So Pro 2 stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kembali di FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanin ya. Gak lama balik lagi nih bareng Hanin. Karena ini udah banyak request nih di WhatsApp kita. Ini ada yang mau request lagunya Dio, judulnya Popcorn. Ini dari Kak Doshin nih. Makasih Kak Doshin udah request ya buat nemenin hari-hari Kak Doshin hari ini pastinya. Dan juga ada yang mau request, ada dari Minwon mau request lagunya Nmix, judulnya Heavy Serenade. Dan tadi juga ada di Instagram kita, ada yang mau request lagunya Harry Styles, judulnya Aperture. Pastinya ini akan putarkan nih setelah ini. So, teman Pro 2, stay tune terus pokoknya ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Lover. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Dua Erais Ngalia, teman terbaik kamu. Hanin is here, but that's it for today, teman Pro 2. Ya, Hanin udah nemenin kamu nih dari pukul 5 pagi tadi ya, sampai sekarang udah mau jam 12 waktunya makan siang. Makan siang sambil ditemenin Pro 2 RRI Sungai Liat. Beh, pas itu ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, teman Pro 2. Hanin pamit, tapi akan ada Muti nih abis ini yang akan nemenin santai siang kamu pastinya. Dan teman Pro 2, Hanin makasih banget ya buat kamu yang udah nemenin Hanin, dengerin Hanin ya, pantengin Hanin dari jam 5 tadi sampai jam 12 ini. Dengan teman Pro 2 yang udah request Manca dan Indo tadi juga, Hanin terima kasih banget ya udah menghibur teman-teman Pro 2 yang lain ya. Dan pastinya Hanin juga. Selamat Pro 2 buat kamu di mana pun kamu berada ya, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy ya. And Hanin ini signing out, bye bye.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, kali ini di Santai Siang ada Muti yang akan nemenin kamu ya. Di pukul 12 nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat alias jam 6 sore nanti. Tentunya Muti akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga musik-musik pilihanannya untuk kamu nih di Santai Siang kali ini. Teman Pro 2, apa kabar nih di siang hari ini? Cukup cerah Sungai Liat ya. Gimana kabar kamu hari ini dan aktivitas agenda padat kamu dari tadi pagi sampai sekarang, apakah berjalan lancar? Semoga semuanya berjalan lancar dan nanti sampai sore, sampai waktunya untuk kembali istirahat dan memulai kembali aktivitas di esok hari, semoga selalu diberi kesehatan ya teman Pro 2. Dan buat kamu nanti tentunya kita akan hadirkan informasi-informasi seru lainnya dari dunia hiburan dan juga informasi dari aktris-aktris ternama. Dan nanti di pukul 3 sore di jam 15 waktu Indonesia Barat, Muti akan hadirkan spesial aksi anak negeri di sore ceria. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang super duper keren. Ada dua anak muda. Pokoknya teman Pro 2 harus pantengin, jadi jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Om Brodua, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan

obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat berada di siang hari ini di pukul 12. Tentu kita masih di Santai Siang, dan kali ini di segmen Muda Kreatif nanti Putih akan bahas salah satu resep makanan yang cukup sering kita makan gitu ya, yang dibuat simpel-simpel, yang cocok juga buat bekal. Nanti jangan kemana-mana, stay tune di Prado RRI Sengai. Lihat teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Di santai siang kali ini kita di resep makanan, dan kali ini Muti bakal ngebahas beberapa resep yang cocok banget buat bekal, ke baik itu ke sekolah, ke kantor, pokoknya ngebekalin gitu ya, yang simple tapi tetap enak. Ini ada yang pertama, yaitu ayam teriyaki. Nah, ayam teriyaki ini salah satu, kalau Muti ya, kalau Muti sih lebih ke bukan teriyaki ya, lebih ke ayam kecap biasanya nih. Nah, biasanya yang enak ini ada beberapa pilihan. Kalau semur dia kan gak dipotong ya. Nah, kalau teriyaki ini biasanya ayam fillet yang dipotong dadu-dadu. Jadi potong kotak-kotak gitu ya, terus ditambahin dengan ada campuran kecap manis, saus tiram, kemudian juga ditambah sedikit madu atau gula, opsional gitu ya. Lalu yang paling penting itu adalah bawang putih dan juga bawang bombay. Bawang putihnya agak dibanyakin dikit biar lebih harum, lebih enak gitu ya. Nanti caranya gampang banget sih sebenarnya. Ini emang betul-betul rescue gitu ya. Kalau seandainya lagi mepet, lagi gak ada ide makan apa ya, ngebekelin apa ya, lauk apa gitu ya. Ini kalau kamu punya ayam fillet, nanti tinggal di fillet, ayam filletnya dipotong-potong aja. Terus nanti untuk bumbunya, tumis bawang putih dan bombay sampai harum, kemudian masukin ayamnya, masak sampai berubah warna. Nanti tambahin deh kecap, saus tiram, gula opsional tadi, dan juga sedikit air. Masak aja nanti sampai bumbunya ngeresep. Dan biasanya kalau bawang bombaynya lebih banyak terlihat irisannya, nanti semakin enak nih teman peradua. Kamu udah pernah mencoba ini belum? Terus yang berikutnya nih ada resep telur dadar alias omelet ya. Biasanya dibikinin omelet gitu ya, tapi memang telur nih menjadi lifesaver banget ya. Sangat-sangat pokoknya sangat-sangat inilah, betul-betul menjadi penolong banget di berbagai situasi kalau telur nih. Karena gampang banget, tapi seandainya kamu pengen telur yang lebih, telur dadar yang upgrade dikit gitu ya, gak cuman telur dadar biasa, kamu bisa campurin dengan segenggam bayam yang diiris halus, kemudian juga ditambah parutan keju, dan bisa kamu tambahin sedikit susu UHT gitu ya. Susu dan ditambahin deh pelengkapnya kayak batang daun bawang, nanti ada tambahan garam, merica, nanti tinggal diobok-obok-obok, terus masak di teflon, udah deh mantap tuh. Dadarnya sudah lebih upgrade, lebih premium, dan biasanya kalau di resto-resto akan menjadi lebih mahal ya teman produa. Nanti kita bahas lagi resep makanan yang bisa banget kamu jadikan referensi untuk membawa bekal ya, yang simple-simple aja. Tapi jangan kemana-mana, stay tune di Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Music.
1: Turn your radio up, you know it's going down.
0: Thank you teman-teman, masih di Santai Siang kali ini ada Muti yang nemenin kamu. Kita lanjutin, tadi ada beberapa resep yang masih mau Muti bagi buat kamu nih teman Prodo yang hobi bungkus-bungkus untuk perbekalan gitu ya, yang dibawa ke kantor atau dibawa ke sekolah, yang cocok untuk pagi hari, karena biasanya pagi-pagi tuh riweh ya, ribet gitu. Jadi butuh yang simpel-simpel aja. Tadi ada referensi yang cukup menarik, itu ayam teriyaki. Kemudian ada telur dadar tapi dia yang high end-nya gitu ya, yang lebih premiumnya. Terus yang berikutnya ini ada sosis saus tiram. Cuman kayaknya karena ini sosis dan tergolong ultra processed food gitu ya, jadi agaknya bisa dikurangi, jangan terlalu sering. Cuman kalau emang agak mendadak, agak terlalu padat gitu ya, buru-buru, gak apa-apa sih. Sekali-sekali ini ada resepnya yang bisa Muti bagi buat kamu teman Pro 2. Kalau untuk sosis saus tiram ini simple banget. Kamu bisa siapin 5-7 buah sosis gitu ya, 5-7 sosis, nanti dipotong-potong, kamu campurin sama setengah bawang bombay, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan saus tiram, dan juga 1 sendok makan saus tomat atau sambal sesuai selera. Nanti caranya gampang, mirip kayak bikin ayam teriyaki tadi, tumis bawang putih dan bawang bombay, nanti dimasukin si sosisnya, masak sebentar, baru nanti disiram sama campuran saus tiram, saus tomat, dan juga sedikit air. Nanti aduk merata, tunggu blubuk-blubuk mendidih gitu ya. Baru deh nanti udah siap kamu, kamu bungkus, kamu masukin ke kotak bekal kamu gitu ya. Lalu berikutnya nih, tadi kan beberapa perlaukan ya, kita ke sayur-sayurnya kali ini. Ada yang cukup simple dan ini menjadi langganan Muti juga di pagi hari gitu ya, kalau mau bekal. Karena biasanya bahannya ini biasanya selalu ada di kulkas alias awet gitu ya di kulkas. Jadi senang banget nyetok ini, yaitu tumis buncis wortel. Ya mungkin bahannya mirip kayak capcay gitu ya, tapi gak secapcay itu teman Pro 2. Jadi ini cuma ditumis-tumis aja. Nanti buncisnya diiris tipis, serong gitu. Terus nanti ada wortel diiris-iris juga, iris-iris kecil. Campurannya cuma bawang putih, bawang merah sedikit sama saus tiram. Tumis dulu bawangnya, terus nanti masukin deh sayur-sayurnya. Bisa juga sih kamu tambahin beberapa kalau seandainya memang lagi ada stok, entah itu jagung muda gitu ya. Nanti tambahin sedikit air, masukin deh si saus tiram, baru oseng-oseng-oseng sampai layu. Nanti tinggal cek rasa. Dan ini salah satu yang udah mau diterapin karena ini sangat mudah, sangat simple dan enak dan juga sehat. Jadi biasanya bingung ya teman Pro 2 di pagi hari gitu, pengen ngebekal apa. Kalau makannya tuh beli, biasanya udah bosen gitu ya. Nah biasanya nih life savernya ke pertumisan ini gitu. Kalau kamu teman Pro 2, kalau sayur-sayuran lebih suka yang rebus-rebus aja atau yang ditumis-tumis? Kalau Muti biasanya balance sih. Kalau udah bosen yang tumis, biasanya Muti akan kembali ke bayam rebus plus jagung gitu, kayak bekal hari ini. Kalau kamu teman Pro 2 yang favoritnya apa, boleh dong di-share ke aku di 0812 7722 1055. Dan setelah ini Muti akan hadirkan juga lagu-lagu pilihan untuk kamu. Nanti kita bakal bahas ke informasi olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Barat. So don't go anywhere, stay tune di Pro 2 RRI. Ngelihat teman terbaik kamu.

0: Guy.
1: Wi, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utang lah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Thank you teman produk, sampai di sini dulu ya segmen kita di resep makanan kali ini di Muda Kreatif Resep Makanan. Tadi udah mau t-shirt beberapa resep buat kamu, dan setelah ini kita masih akan lanjutkan dengan informasi seru. Don't go anywhere ya, nanti abis ini kita ada berita olahraga. Stay tune di Produk RRI Sungai Liat.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Justin Timberlake.
1: This is Major Lazer.
2: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
3: Boy, Young Dro.
4: This is Drizzy.
5: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
6: Hey teman Pro 2 LCD, 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu di jam 1 lewat 3 menit saat ini ya. Buat kamu yang mungkin sudah melaksanakan isoma, udah selesai makan siangnya, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Semangat, abis nih kita harus kepala pundak kerja lagi.

到吗？

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat. Live.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Hey, teman Pradua, kali ini kita ke berita olahraga di edisi Rabu 13 Mei 2026. Kali ini informasi olahraganya datang dari dunia badminton alias bulu tangkis nih teman Pradua. Mengutip dari berita antara, kantor berita antara, Leo Daniel ke-16 besar Thailand Open dengan meyakinkan. Wow. Dan ganda putra Indonesia Leo Rolihkarnando dan Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah mencatat kemenangan meyakinkan pada laga pertama yang berlangsung di Bangkok Selasa kemarin. Leo Daniel tampil tanpa kesulitan yang cukup berarti saat menghadapi lawan Taiwan Lai Poyu dan juga Sai Fu Cheng dengan kemenangan 2 game langsung yaitu dengan poin 2-1-9, 2-1-8. Wah, cukup meyakinkan nih ya. Kayaknya on fire banget ini. Dan sejak awal pertandingan, Leo Daniel memang langsung mengambil inisiatif serangan dan mampu menjaga ritme permainan meski kondisi angin di arena cukup kencang serta kok melaju dengan cepat. Daniel mengungkapkan kemenangan ini terasa spesial baginya karena menjadi penanda kembali tampil di turnamen internasional setelah absen cukup lama akibat cedera beberapa waktu lalu. Ia menilai laga comeback ini menjadi langkah awal yang penting untuk kembali menemukan ritme pertandingan di level yang kompetitif. Sementara itu, Leo juga menilai kemenangan ini gak lepas dari persiapan matang yang dilakukan selama latihan beberapa waktu terakhir. Menurut dia, komunikasi dan evaluasi menjadi kunci dalam menjaga konsistensi permainan tersebut. Congrats ya buat Leo dan Daniel. Selanjutnya perjuangan nanti sampai final, kita tunggu pokoknya ya. Dan nanti teman Pro2 mungkin masih akan hadirkan informasi olahraga di siang hari ini tentunya. Nanti kita bahas lagi ya. Kita ke olahraga yang lain, mungkin kita ke sepak bola. Nanti ada informasi apa, stay tune di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Yo teman Brodo, masih kita lanjutkan informasi olahraga di siang hari ini. Dan sekarang udah jam 13:37 alias udah setengah dua lewat nih teman Pro 2. Kamu yang sudah kembali memulai aktivitas di kantor dan sudah selesai isomanya, yuk semangat lagi yuk. Emang ini jam-jam rawan, tapi mau dihadirkan dulu satu informasi olahraga. Cuman ini mungkin akan bikin kita lemas nih teman Pro 2, info olahraganya dari dunia sepak bola, karena timnas U17 Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 setelah takluk 3-2 dari timnas U17 Jepang pada pertandingan terakhir di grup B Piala Asia U17 2026 di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City Training di Jeddah Selasa waktu setempat. Kekalahan ini membuat Indonesia menempati posisi juru kunci grup B Piala Asia 2017 2026 dengan 3 poin dari 3 pertandingan. Tidak cukup untuk menempati posisi kedua teratas, dan seperti itulah catatan dari AFC. Di sisi lain, Jepang melaju ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus dipastikan tampil di Piala Dunia U17 karena menempati peringkat pertama di klasemen akhir grup B dengan 9 poin dari 3 permainan. Keren juga nih Jepang ya. Selain Jepang, grup B juga turut mengirimkan wakil lain dengan predikat peringkat kedua klasemen akhir, yaitu timnas U17 China yang berhasil mengalahkan timnas U17 Qatar 2-0 di laga terakhirnya lalu. Jepang langsung memperagakan permainan menyerang sejak laga dimulai dan langsung merepotkan lini pertahanan Indonesia, namun belum ada gol yang tercipta. Dan Jepang sempat memiliki peluang melalui tembakan penyerang Eito Tataki, namun bola tendangannya ternyata masih melambung di atas mistar gawang Indonesia. Kemudian skuad Samurai Biru akhirnya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit 28 lewat sontekan dari Ryoma di depan gawang Indonesia hingga skor akhirnya berubah menjadi 1-0. Lalu Jepang kembali memberikan ancaman, kali ini lewat tendangan Rekuto Shiraogawa dari luar kotak penalti, tapi bola masih dapat dihalau oleh kiper Indonesia Mika Rajasa. Namun pada sisa waktu babak pertama, Jepang terus menekan lini pertahanan Indonesia, akan tetapi hingga turun minum, skor masih tetap 1-0. Ternyata memasuki babak kedua, Jepang kembali menampilkan permainan yang menyerang dan sempat beberapa kali memberikan ancaman ke gawang Indonesia. Lalu Jepang akhirnya berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit ke-58 lewat gol yang dicetak oleh kapten Takeshi Wada. Dan setelah membobol gawang Indonesia, meski tertinggal 2-0, Indonesia memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui gol tendangan bebas yang dilepaskan oleh Peres Jo pada menit ke-70. Namun ternyata Jepang gak tinggal diam, teman Pro 2 berhasil kembali memperlebar keunggulan pada menit 72 melalui gol yang dicetak pemain pengganti Arata Okamoto hingga akhirnya skor menjadi 3-1. Aduh, sedih banget. Pada waktu yang tersisa juga Jepang tetap mendominasi permainan, namun Indonesia juga tetap memberikan perlawanan untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan. Tapi pada akhirnya hingga laga usai, skor tetap bertahan 3-1. Pokoknya semangat terus buat timnas U17 Indonesia ya. Next, di kesempatan berikutnya kita lawan lagi. Semangat, semangat, semangat.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: pendengar, sebanyak 80% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.
1: Let's go, action.

Oke teman produk, kita lanjutin informasi terakhir di berita olahraga kali ini. Datang dari daerah Kabupaten Bangka, Popda Bangka 2026 jadi ajang seleksi atlet pelajar berprestasi. Pekan olahraga pelajar daerah Popda Kabupaten Bangka 2026 jadi ajang seleksi ini bagi atlet pelajar berprestasi dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka. Dan hal ini juga menurut koordinator lapangan Zahlul Diliar mengatakan saat ini pelaksanaan Popda masih memasuki tahap seleksi atlet di 4 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu sepak bola, voli, basket, dan juga sepak takraw. Pertandingan digelar di sejumlah venue yang berbeda, diantaranya kalau sepak bola di lapangan Bina Satria, voli di Bina Karya, basket di Kenanga, dan sepak takraw di Gor. Menurut Zahlul, cabang olahraga voli dan sepak bola menjadi yang paling banyak diikuti peserta karena seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka turut ambil bagian. Sementara untuk cabang basket dan sepak takraw, jumlah peserta masih tergolong sedikit. Ya, berharap melalui pelaksanaan Popda ini dapat melahirkan atlet-atlet muda yang potensial dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Bangka pada ajang olahraga pelajar di tingkat provinsi hingga nasional. Dan ini udah diikutin oleh sebanyak 383 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA. Dan kalau berdasarkan detail informasinya nih, ada 276 peserta atlet putra, sedangkan atlet putrinya ini diikuti oleh 107 orang. Keren, good luck buat semuanya. Semangat mengikuti Popda. Nah, nanti ini agendanya masih terus berlangsung ya Popdanya, dan terlihat juga cukup ramai di beberapa venue-nya tadi kalau kita lihat di 2 hari terakhir ini ya. Semangat buat semuanya.

Oke, teman Prodo masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Ilia, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke Info Entertainment dan Muti Mas Sistia nemenin kamu nanti sampai jam 6 sore di jam 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada informasi dari dunia perfilman The Lord of the Rings dengan titel The Rings of Power umumkan tanggal tayang nih teman Prodo. Dan musim ketiga dari The Lord of the Rings ini resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut dijadwalkan tayang pada 11 November 2026 dan pengumuman ini disampaikan menjelang acara upfront Amazon di New York. Bersama dengan kabar ini, Amazon juga merilis gambar terbaru dari Sauron yang diperankan oleh Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. The Rings of Power berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Rings, jadi ceritanya mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Musim ketiga ini akan fokus pada puncak perang besar antara bangsa elf dan juga Sauron, di mana Sauron berusaha menciptakan One Ring yang meyakini mampu memberinya kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon juga menyebut musim pertama serial ini masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar di platform mereka. Sementara itu musim kedua masuk dalam 5 besar serial lanjutan paling banyak ditonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan. Secara keseluruhan, serial ini udah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia, dan Amazon juga menyatakan bahwa The Rings of Power ini menjadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru dalam Prime Video. Jadi buat kamu nih penggemar Lord of the Rings, jangan sampai ketinggalan di tanggal 11 November nanti, masih ada beberapa bulan lagi. Are you ready teman Prodo? Nanti kita lanjutkan informasi berikutnya buat kamu yang sudah melaksanakan aktivitas kembali atau mungkin yang sedang ada di perjalanan, hati-hati di jalan ya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

tanpa bunyi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan info entertainment kali ini, Muti mau saling informasi peringatan dini cuaca dulu nih. Berdasarkan informasi dari BMKG wilayah Kepulauan Bangka Belitung, untuk update peringatan dini cuaca di wilayah Bangka Belitung tanggal 13 Mei 2026 yang dirilis pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Dan ini di wilayah Kabupaten Belinyu, perlu diwaspadai. Kemudian Kabupaten Bangka, di Kabupaten Bangka di Belinyu, Kabupaten Bangka Selatan di Lepar Pongo, Simpang Rimba, Pulau Besar, Kepulauan Pongo. Lalu di Kabupaten Bangka Barat, daerah Montok, Simpang Teritip, Kelapa, Tempilang, Paritiga, dan sekitarnya. Dan peringatan dini cuaca ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, termasuk Mendo Barat, Bakam, Riau, Silip, dan Puding Besar. Untuk wilayah Kabupaten Bangka Selatan, untuk waspada di wilayah Payung, Tukak Sadai, dan Kabupaten Bangka Tengah di daerah Sungai Selan, serta Bangka Barat di wilayah Jebus dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah, yang akan pulang kerja nanti, hati-hati di jalan. Untuk kamu juga jangan lupa jas hujannya di bawah, dan tentunya kondisi kamu dalam kondisi prima dan fit ya teman Pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan kamu. Setelah ini nanti Muti akan hadirkan beberapa informasi entertainment juga. Don't go anywhere di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.

Oke, teman Pro kembali menghadirkan info entertainment kali ini udah di segmen info entertainment tentunya, dan setelah ini Muti akan hadirkan aktif akselerasi kreatif musik. Tapi sebelum itu kita ke informasi dari hiatus sementara drummer band Whispers yang memutuskan menjadi biksu. Wah, menarik nih. Drummer band hardcore asal Thailand Whispers, Piawut Tongparop, memilih rehat dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu. Kabar ini diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka, dan dalam ucapan Whisper dalam unggahan Instagramnya mengatakan drummer kami dan memention Piawut saat ini tengah menjalani kehidupan baru yaitu sebagai biarawan untuk sementara waktu. Dan band ini juga menyampaikan doa kepada dan dukungan tentunya kepada Piawut beserta keluarganya. Selama Piawut menjalani kehidupan spiritual ini, posisi drummer akan diisi sementara oleh PEX420 dari Four Decision untuk beberapa penampilan yang sudah dijadwalkan nanti akan dibantu oleh drummer pengganti. Keputusan Piawut menjadi biksu menjadi mendapatkan respon positif dari banyak penggemarnya, banyak warganet yang memberikan dukungan sekaligus apresiasi terhadap langkah yang diambil drummer ini. Komentar lain juga datang dari warganet yang menyebutkan keputusan Piawut sebagai kabar baik dari sebuah band, dan ucap The Sigmatus, ini mungkin jadi salah satu berita paling keren yang pernah saya dengar dari sebuah band. Wah, semangat selalu buat drummer band Whispers yang ternyata memutuskan menjadi biksu untuk beberapa waktu selama hiatus sementara. Dan teman Pro 2, sampai di sini informasi entertainment Muti hadirkan. Setelah ini kita ke aktif akselerasi kreatif musik yang akan Muti hadirkan beberapa lagu-lagunya. Ini dia untuk kamu teman Pro 2.

0: Kamu udah dengar berita viral semalam belum?
1: Hah? Berita yang mana? Kok belum lewat FYP aku sih?
0: Itu loh, udah trending di sosmed juga. Kok kamu kudet gini sih? Kurang update deh.
1: Iya, aku kan mau tahu juga. Apa sih yang viral semalam? Biar kamu tetap update, tahu topik terkini yang lagi viral, sekaligus dikupas tuntas dengan ngobrol bareng narasumber kompeten, dengerin terus OOTD, obrolan of the day, setiap hari pukul 6 sampai 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.

Oke teman Prodo, sampai di sini perjumpaan kita di segmen kali ini di Santai Siang. Tadi Muda Muti hadirkan info entertainment, dan saat ini juga masih ada aktif akselerasi kreatif musik. Setelah ini kita akan beralih ke segmen Sore Ceria. Tentunya Muti awali dengan info Prodo terlebih dahulu. Nanti di Sore Ceria kita akan hadirkan narasumber langsung di studio Prodo RRI Sungai Liat. Tentunya kali ini topik yang cukup menarik soal masuk PTN top nih. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kamu yang mau ikut tanya-tanya boleh banget bergabung di WhatsApp 081277221055. Nantikan obrolan langsungnya di Pro 2 RRI Sungai Liat hanya di 105,5 FM ya.

0: Info, Pro2FM.
1: Halo teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali Muti hadirkan Info Pro 2 edisi Rabu 13 Mei 2026. Kali ini informasi dari lokal di Bangka, tepatnya di Bangka Tengah. Sejumlah 85 siswa MAN Insan Cendikiaman IC Bangka Tengah Angkatan 9 dinyatakan lulus. Prosesi pengukuhan lulusan Angkatan MAN IC ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu MAN IC Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman saat menghadiri kegiatan pengukuhan itu dalam sambutan mengenang perjuangan awal berdirinya MAN Insan Cendikia di Bangka Tengah. Sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah. Al-Ghafri menyampaikan rasa bangga karena saat ini MAN IC Bangka telah melahirkan lulusan angkatan ke-9 yang dinilai mampu menjadi generasi unggul dan berakhlak baik. Ia menekankan bahwa menghafal Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat istimewa karena orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di madrasah berbasis keislaman. Menurutnya pendidikan agama yang kuat menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Sementara itu Ketua Angkatan 9 Ventura Generation Afran Izzuddin dalam pidatonya mewakili para siswa menyampaikan rasa bangga sekaligus haru karena harus meninggalkan madrasah yang selama ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Selamat untuk 85 lulusan Angkatan 9 dari MAN Insan Cendikia ya. Dan tentunya setelah ini Muti akan hadirkan beragam informasi lagi dan kita hadirkan dialog seru di obrolan sore ceria kali ini di Aksi Anak Negeri. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Jay Khaled.
1: Hey, this is Demi.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Drew.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.
9: Sore ceria.
10: Sore ceria.
9: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
11: Hey yo, teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di segmen Sore Ceria kali ini. Nanti kita mulai di aksi anak negeri dengan obrolan langsung sama narasumber. Topik kita kali ini cukup menarik, soal rahasia tembus PTN top jalur SNBP. Jadi buat kamu nih yang ada di kelas 10, kelas 11, atau mungkin masih di bawahnya lagi, di kelas SMP gitu ya, kamu perlu siap-siap, kira-kira apa aja yang diperlu persiapkan, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Heyo teman Pro 2, kembali menyapa kamu kali ini di sore ceria aksi anak negeri spesial. Sudah mau dihadirkan narasumber super duper keren kita hari ini. Ada Kak Fazli dan juga Kak Sahnas. Halo.
1: Halo.
0: Oke, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Kesibukannya akhir-akhir ini setelah menjalani kelulusan sebagai siswa ya, yang sebentar lagi menjadi mahasiswa.
1: Iya. Kesibukannya akhir-akhir ini sebenarnya banyak adaptasi nih Kak, karena awalnya kami ya kelas 12 ini sibuknya itu sibuk banget ya, kemarin sudah sempat ujian. Tapi sekarang itu ya ngerasa kosong, tapi alhamdulillah kami akhir-akhir ini masih kegiatan itu pemilihan duta genre Kak. Jadi kami sebagai panitianya.
0: Oke, sebelumnya nih teman Prodom perlu muti infokan bahwa narasumber hari ini ada Kak Fazli Rapratama. Halo.
2: Halo Kak.
0: Oke, ini adalah duta genre Kabupaten Bangka tahun 2025 yang juga menjadi calon mahasiswa baru dari Universitas Gajah Mada. Dan tentunya ada Kak Syahnas Sazia Akpa Kananas yang juga duta genre Kabupaten Bangka barengan, dan ternyata barengan juga lulus di PTN Top. Lebih tepatnya kali ini Kananas di Universitas Sriwijaya. Oke, sebelumnya mungkin aku mau detail dulu deh Kak Fazli, pada akhirnya keterima di Universitas Gajah Mada di jurusan apa sih?
2: Aku keterima di Prodi Ilmu Sejarah.
0: Prodi Ilmu Sejarah. Berarti waktu di SMA memang penjurusannya lebih banyak mengambil mata pelajaran sosial kah?
2: Oke, jadi di zaman SMA kami ini untuk penjurusan itu udah gak ada lagi.
0: Oke.
2: Jadi di era kami itu sudah boleh memilih mata pelajaran pilihan sendiri. Jadi Fazli itu milih pelajaran sejarah tingkat lanjut, sosiologi, bahasa Inggris tingkat lanjut, sama biologi.
0: Oke. Jadi memang fokusnya ada agak kesana ya.
2: Kebetulan banget kan mata pelajaran sejarah itu wajib 2 jam, dan kalau sejarah tingkat lanjut 5 jam. Jadi seminggu itu 7 jam belajar sejarah.
0: 7 jam belajar sejarah. Wow. Oke. Sebelumnya boleh diinfoin dong kalau Kak Fazli ini dari SMA mana?
2: Aku dari SMA Negeri 1 Sungai Liat.
0: Oke. Kalau Kak Nanas?
1: Oke. Halo teman-teman semua.
0: Hai.
1: Kalau aku dari SMA Negeri 1 Puding Besar.
0: Oke.
1: Aku ambil prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Sriwijaya.
0: Oke, jadi akan coding-mengoding gak ini?
1: Iya.
0: Aduh, kelihatannya kadang biasanya tuh kita bisa menebak cewek-cewek yang biasanya akan dengan laptop 24/7. Iya. Aduh, semangat ya Kak Nanas ya.
1: Semangat banget tentunya.
0: Iya. Oke, teman Prodo, buat kamu yang juga mau bergabung, mau ikut nanya kira-kira seperti apa sih kunci bisa sukses, bisa tembus ke top universitas PTN ya, lebih tepatnya melalui jalur seleksi nasional prestasi. Berbasis prestasi SNBP. Kira-kira seperti apa yang dipersiapkan? Kamu bisa menyampaikan pertanyaan kamu di 0812-7722-1055. Oke, teman Prodo, sebelum itu Muti mau nanya dulu nih sama Kak Fazli deh. Sejauh ini expect gak akan keterima melalui jalur prestasi ini? Biasanya kalau di zaman aku nyebutnya tuh apa ya?
2: SNMPTN.
0: Iya, pakai nilai rapor kalau zaman aku gitu. Ada ekspektasi ke arah sana gak kalau Kak Fazli?
2: Kalau untuk ekspektasinya, kalau untuk ekspektasi sih aku tuh nggak expect ya sebetulnya. Karena ketika aku lihat rasionya, baik itu di apa ya, di SNMPTN-nya itu ataupun di banyak aplikasi-aplikasi penentu rasio itu, aku tuh nggak nyampe 75% gitu untuk penilaiannya lolosnya itu. Sedangkan banyak yang bilang kalau untuk peluang lolos itu harus di atas 75%.
0: Jadi sempat ragu gitu ya, jadi enggak ini nothing tulus ya.
2: Nothing tulus.
0: Oke. Kalau Kak Nanas gimana? Apakah sudah ada hitung-hitungan, prediksi gitu?
1: Oke, sebenarnya aku enggak expect juga sih Kak, apalagi lolos di SNBP ya. Karena sekolah aku termasuk sekolah yang susah itu untuk tembus SNBP. Oke, jadi juga kemarin juga ini tuh aku sempat ngobrol sama guru BK dan mereka bilang kayaknya susah deh untuk SNBP, kayak bukan cuma kayak aku tuh berusaha yakinin diri aku gitu, kayak aku kayaknya bisa deh, tapi kayak orang sekitar aku juga kayaknya susah banget deh.
0: Disuruh matahin itu ya.
1: Iya, oke. Tapi setelah ya akhirnya dapet ya, itu benar-benar enggak expect, tapi juga itu hasil doa, dari hasil doa orang tua juga, hasil dari ya yakin pada diri sendiri sih.
0: Oke, kemudian pada akhirnya ya benar sebenarnya dua-duanya juga nothing tulus ya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu ada enggak sih informasi biasanya tuh apakah ada kuota per sekolahnya atau misalnya nilai ambang batas harus sekian nilainya harus sekian nih baru boleh ikut jalur SNBP, ada gak sih?
1: Oke, kalau dari sekolah aku kan untuk orang ikut SNBP ini kan harus masuk eligible ya kak. Nah jadi untuk kuota sekolah aku itu untuk angkatan aku itu 122 orang. Dan itu kuota yang bisa ikut SNBP itu ada 49 orang. Dan itu tuh berperingkat kak. Jadi untuk SNBP itu biasanya gini, kalau misal peringkat atas itu udah ngambil prodi sama univ itu, nah peringkat bawah itu direkomendasi untuk enggak ngambil yang sama.
0: Oh, biar enggak jadi lawanan nih, enggak rivalan antar satu sekolah. Bener. Berarti Kak Fazli di SMA 1 Sungai juga seperti itu kah?
2: Betul, di SMA 1 Sungai juga gitu. Kalau di sekolah Nas kan cuma 40-an, kalau di sekolah kami ada 120 lebih yang. Dan fun fact di SMA aku itu dari eligible 1 sampai 10 itu milih prodi kedokteran semua kecuali aku.
0: Oh wow. Jadi kedokteran di menyebar gitu ya, di
2: ya, universitas
0: mana-mana gitu. Oh keren keren keren. Dan Fazli masih masuk dalam top 10-nya gitu.
2: Iya, aku eligible 6.
0: Oh, eligible 6. Keren banget. Oke, oke. Jadi memang di daftar eligible-nya itu pun akan ada ininya ya,
2: apa namanya? Prodi yang dipilih.
0: Prodi yang dipilih, kemudian juga ini akan fokuskan di sini gitu ya, universitas ini, jadi yang lain jangan ambil yang sama, ya disarankan gitu ya. Jadi memang ada strateginya juga ya. Oke, kita mungkin boleh flashback ya teman-teman. Teman Pradua juga nanti boleh banget nanya ke Fazli dan juga Nanas seperti apa kira-kira kunci, ataupun boleh deh nanti kita minta rahasia mereka bisa lulus PTN top jalur prestasi, karena gak ada tes apa-apa lagi kan ya. Yang dilakukan hanya mengirimkan nilai-nilai rapor
1: dan sama sertifikat jika ada.
0: Oh I see, ada sertifikat. Nah oke, mungkin kita flashback dulu sebelum kita nanti bahas apa-apa aja sih yang mereka lampirkan. Kita flashback ke zaman-zaman awal SMA. Kira-kira kalian ada ngeset goals apa nggak di awal waktu SMA? Boleh deh Kak Nanas dulu.
1: Oke, kalau aku sendiri sebenarnya aku punya cerita yang menarik banget dan aku pengen banget bawain ini di sini sebenarnya.
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Jadi dari awal kelas 10, enggak sih tepatnya dari SMP, aku tuh orang tua aku juga ini, mereka itu tipe yang ngerencanain gitu. Nah, mereka tipe yang peduli.
0: Planet banget.
1: Jadi mereka tuh langsung nanyain gitu, nanti kalau mau kuliah, karena di SMA itu kan harus ada penjurusan. Dulu kan IPA IPS, nah tapi sekarang kan enggak lagi. Nah aku tuh langsung ditanyain gitu. Aku sempat riset dan dari awal kelas 10 aku tuh gila banget, jujur kak, aku gila banget sama ekonomi. Aku intinya aku suka banget sama ekonomi gitu. Jadi dari awal aku tuh, jadi kan kelas 10 sama kelas 11 kita tuh kan bisa untuk ikut OSN kan kak, Olimpiade Sains Nasional. Dua tahun itu aku usahain untuk ikut ekonomi. Jadi dari awal aku tuh udah ngeplan aku tuh mau masuk ke manajemen aslinya. Jurusan manajemen. Tapi aku gak terlalu riset karena kelas 10 kan kak. Jadi oke, jalan sama kelas 11 aku mulai fokus lagi tuh, aku mulai planet lagi. Setelah itu ayahku nanya, nanti tuh kalau manajemen ini ada fokusnya juga, mau manajemen keuangan kah, manajemen sumber daya manusia kah, atau manajemen industri gitu kan. Nah kata ayahku kalau mau manajemen keuangan itu tuh nanggung, mending ngambil akuntansi, dibilanginnya gitu.
0: Nah,
1: sedangkan ketika aku riset itu tuh aku seneng banget sama manajemen SDM. Aku tertarik banget sama manajemen SDM. Soalnya alhamdulillah aku kelas 10 itu takdir juga ya, alhamdulillah aku menjabati ketua OSIS. Jadi dari kelas 10 aku tuh ini fun fact aja ya kak, sebenarnya sekolah aku itu pilihan terakhir hitungnya, karena aku sempat daftar di SMA lain juga. Namun ya karena beberapa hal, karena ketolak juga beasiswa, jadi aku di SMA Negeri 1 Puri Besar. Aku juga gak expect kalau aku bakalan dapet ya kesempatan untuk jadi ini, organisasi seluas ini gitu. Jadi setelah ya riset-riset aku tuh emang bener-bener mau banget manajemen, tapi manajemen SDM. Tapi nih kak, ini tuh berubah di awal aku kelas 12.
0: Semuanya berbalik nih.
1: Iya berbalik nih. Jadi di saat teman-teman aku semuanya bingung, uh-huh. aku tuh udah tipe yang santai. Soalnya dari awal kelas 10 dan sejalan terus nih, nilai uh-huh. ekonomi aku selalu naik, matematika okay. aku selalu naik, aku selalu fokusin sama hal-hal yang aku kejar gitu. Dan aku ngerasa kayak okay, di sini aku udah aman kok, tinggal daftar aja nih nanti. Tapi guru-guru aku ini sama ayah aku itu notice kayak, kok Shahnaz ini gak pernah bentar lagi kuliah loh, kok gak ngobrol segala macem. Lu terus tuh diajaklah ke sama guru BK itu untuk ngobrol. Habis itu ditanyain bener atau enggak mau masuk manajemen. Habis itu aku bilang kayak, iya bu aku mau ini. Terus kayak ya riset-riset lagi lah. Malah kayak guru aku itu enggak, bukan enggak ngerestuin sih, lebih ke coba melihat yang lain dulu gitu.
0: Nyaranin yang lain gitu ya.
1: Yang lain. Jadi aku pernah ini aku cerita ya kak ya. Jadi aku pernah disaranin sama guru BK aku itu ilmu komunikasi, public relations, terus juga ilmu komunikasi. Kayak aku kan duta genre nih. Nah, terus kayak gunain skill komunikasi kamu, gitu.
0: Public speakingnya, gitu
1: public
0: ya.
1: Public speakingnya, gitu.
0: Diarahkannya ke arah situ justru,
1: Justru situ. Nah, tapi aku tuh tipe yang gimana ya, setianya itu nggak mau gitu pindah, karena aku ngerasa aku everything management, everything ekonomi sejauh ini. Terus aku ngobrol lagi sama ayah aku, sama guru BK aku juga. Dia bilang, aku tuh kayaknya lebih cocok deh kalau ke teknologi gitu. Kalau masalah kayak problem solving, terus juga aku juga sejauh ini kayak intinya aku suka sama data, aku suka sama komputer gitu. Kenapa enggak ke arah informatika? Jadi aku riset tuh kak, dari awal kelas 12 itu itu sesudah TKA. Jadi semester 2. Okay, aku riset-riset, setelah itu yaps, aku milih yang pertama itu aku ganti dari manajemen, aku ganti ke teknik informatika.
0: Nah, cukup apa ya?
1: Jauh juga.
0: Cukup jauh ya. Agak bikin shock juga ya. Karena kayak biasanya kalau dari manajemen terus gesernya ke ekonomi, itu kayak ya masih make sense lah ya. Ini dari manajemen ke sistem informasi. Waduh. Oke.
1: Jadi pertama itu teknik informatika dulu, Kak. Nah, setelah itu entah kenapa aku tuh sama kayak teman-teman yang lain pada umumnya ya, remaja itu kan takut gagal. Jadi
0: bimbang.
1: Bimbang. Jadi aku tuh punya banyak plan. Jadi aku ini bukan FOMO juga sih, karena tahu informasi juga kalau kita ikut kuliah swasta itu kak, kampus swasta itu kan kalau buka di awal-awal itu kan lebih gimana ya, lebih murah ya gitu kalau gelombang pertama. Jadi aku tuh iseng tapi nekat juga sih, aku daftar di salah satu kampus swasta. Tapi beasiswa. Pilihan pertama aku teknik informatika, pilihan dua aku sistem informasi.
0: Dua-duanya udah memantapkan untuk itu ya?
1: Iya, udah memantapkan untuk itu. Namun ya di bulan, aku daftar di bulan Januari, dan bulan Februari aku dinyatakan gagal. Di situ aku ngerasa kayak, apa karena aku gak milih manajemen ya, masih ada nih.
0: Masih ada lah rasa-rasa berat hati meninggalkan manajemen itu.
1: Setelah itu tapi aku ingat banget, ibu aku itu kayak, kenapa enggak, kenapa enggak PTN aja gitu. Tapi aku tuh kayak, setidaknya ini untuk cadangan, justru untuk cadangan.
0: Cari aman dulu
1: cari aman.
0: Menarik.
1: Terus ya setelah itu SNBP ini mau sih kayak Fazli, fun fact juga aku tuh ada juga sih mau ngejar kayak UGM gitu kan. Tapi dari ibu aku gak ngerestuin juga nih. Terus gitu. Juga dari orang tua kayaknya aku juga gak bisa terlalu jauh juga. Dan sekolah aku juga gak memadai. Jadi kayak ya udah deh aku Unsri aja gitu.
0: Oke, sampai di sini dulu. Karena cukup menarik cerita Nanas. Kita coba ke Fazli. Fazli, apakah dari awal, karena aku dengar tadi Fazli yang memang sudah menaruh perhatian lebih ke mata pelajaran sejarah gitu ya. Dalam seminggu udah mempelajari sejarah, baik itu sejarah yang wajib, minat gitu ya. Kalau zaman aku tuh ada wajib dan minat gitu ya. Itu sampai 7 jam dalam seminggu. Berarti itu kalau sehari sejam belajar sejarah ya. Terus apakah kamu memang sudah dari awal nge-planning untuk masuk ke jurusan sejarah fokusnya?
2: Enggak, Kak. Jadi sebenarnya aku tuh sebenarnya aku pengen UGM tuh dari kelas 6 SD gitu.
0: Oke, okay, jadi ini lebih ke atensinya ke universitasnya. Oke.
2: Okay. Nah, tapi aku bingung waktu itu. Oke, okay, yang penting UGM aja dulu. Oh, makin okay masuk ke SMP. Oke, okay, perhatiannya itu bukan ketika lolos SMP aku mau ke SMA mana, aku tuh enggak perhatian kayak gitu. Aku malah fokus kayak kapan aku masuk UGM ya. Tapi aku pilih prodinya apa yeah, kira-kira yeah yang cocok, kayaknya HI deh. Oke, okay, hubungan internasional. Yeah. Oke, okay, jadi aku tuh ngefokusin dari SMP bahwa oke okay, okay, nanti kuliah aku pilih hubungan internasional di Universitas Gajah Mada. Mm. Begitu aku masuk SMA, enggak ada plan sama sekali kan di kehidupan SMA aku. Okay. Jadi kayak apa
0: mengalir
2: ya,
0: begitu harus, saja.
2: Benar. Kayak apa yang harus aku lakukan di SMA ini? Uh-huh. Oke, okay, jadi waktu masa MPLS itu dibilang uh-huh kalau SMA sekarang itu bisa milih mata pelajaran. Nah, uh-huh untungnya di sekolah aku itu walaupun bisa milih, memang bisa milih banget. Kalau di sekolah lain kan udah dipaketin nih, ada kimia, fisika udah dipaketin. Kalau kami bebas milih kan. Okay. Jadi aku tuh milih, "Hah, jangan deh kayaknya ngambil matematika sama fisika, kan okay aku enggak bisa." Oke. Okay. Ambil apa ya? Aku tuh kayak, oke okay, gimana kalau aku ambil sejarah aja? Kayaknya aku suka deh. Uh-huh. Ketika aku ambil sejarah wajib, sejarah tingkat lanjut, memang sih sebetulnya agak membosankan ya, kita menghafal-menghafal.
0: Oh, merasa juga ya?
2: Iya, kadang-kadang tuh kayak ngerasa, ini tuh apaan sih, kenapa kita harus belajar ini? Tapi kayak, kadang-kadang itu seru banget.
0: Iya, yeah, karena sometimes ngerasa menarik gitu ya.
2: Menarik, uh-uh. Dan atensi di kelas itu pun gak seberat di kelas-kelas matematika yeah, gitu betul, kan betul. Jadi kayak penguasaannya lebih mudah, oke okay. Makin mendekati kelas 12 itu makin yakin kan, oke okay, hubungan internasional okay UGM yeah jangan diganti. Masuklah kita ke awal tahun 2026
0: yeah.
2: Di saat itu aku lihat, hah oke okay, SNBP itu tinggal 2 bulan lagi untuk pendaftaran. Beneran gak aku pengen ambil HI? Karena untuk rasionya itu 1 banding 14 gitu kan.
0: Oke
2: okay. Okay. Takut banget kan, ini kayak kesempatan SNBP cuma sekali, kalau aku betul, gagal gimana kan?
0: Betul, betul.
2: Ha, jadi aku cari-cari lagi lah, kira-kira prodi apa sih yang bisa, oke okay, ada 3 jadinya,
0: uh-huh,
2: ada HI, okay, ada politik pemerintahan, uh-huh, sama sejarah.
0: Sejarah, kalau ya sejarah ini rasionya 1 banding berapa?
2: 1 banding 9,
0: oh, itu
2: tetap
0: okay
2: besar sih sebetulnya.
0: Ya, tetap besar sih.
2: Tapi karena aku mikir kayaknya bisa lah ya. Kalau sejarah, aku kan ambil sejarah juga. Dan menurut aku, apakah hanya aku sendiri yang dari Bangka Belitung ini ngambil sejarah? Mungkin ya, kata aku.
0: Jadi mengambil ini ya, pokoknya kesempatan peluang yang paling besar ya.
2: Betul.
0: Dikira-kira gitu, ditimbang-timbang dengan matang. Oke.
2: Okay. Nah, aku tuh masih bimbang banget di awal Januari. Bahkan ketika sudah diumumin eligible, aku masih bimbang banget.
0: Kenapa?
2: Karena bingung gitu kan, aku mau UGM tetapi masih ada 3 prodi yang harus aku pilih. Yang mana gitu,
0: cap-cip-cipnya ya, peluang yang paling gedenya
2: ya,
0: di mana?
2: Peluang paling gede di mana? Nah, masuklah ketika aku sakit gitu kan, operasi usus buntu.
0: Oh ya ampun.
2: Jadi malam ketika operasi usus buntu itu, aku tuh dapat mimpi kalau aku tuh lolos SNBP di pilihan sejarah UGM. Terus ada kayak suara gitu, pilihlah sejarah UGM.
0: Serius? Kamu sebegitunya mikirin itu, Fadli?
2: Iya, pilihlah sejarah UGM supaya kamu lulus. Pas aku bangun, aku bilang sama ibu aku, "Bu, kayaknya pilih sejarah UGM deh." Ibu aku itu memang dari dulu anggap aku itu main-main gitu kan. Kayak omongan, "Ah, gak mungkin lah nih anak milih UGM kan."
0: Oke,
2: okay,
0: dianggap kayak omong kosong anak-anak
2: ya,
0: gitu ya.
2: Omong kosong anak-anak lah kayak. Walau udah di depan mata banget nih, sampai-sampai pas aku daftar, "Bu, bener ya ini sejarah UGM." Ibu aku masih kayak, "Hah, beneran gak mau coba di UBB atau di UNSRI biar lebih dekat?" Enggak, okay, kayaknya di UGM aja. Nah, pas pengumuman, pas menunggu lah gitu kan, daftar Februari, pengumuman Maret kan, akhir Maret. Nah, selama di bulan puasa itu, aku tuh rajin-rajin beribadah gitu betulnya.
0: Masya Allah.
2: Ya, tiap malam aku nulis di notes kan, karena ada guru aku itu yang bilang kalau setiap kali kamu tulis di notes dan kamu yakinin dalam hati kamu, siapa tahu memang mimpi itu sudah begitu dekat.
0: Yeah.
2: Aku tulislah sejarah.
0: Afirmasi positif.
2: Dan yang aku surprise banget ketika buka pengumuman di tanggal 31 Maret itu, tempat dan baju yang aku pakai itu mirip persis sama mimpi aku.
0: Oh,
2: gitu.
0: Iya?
2: Ya, persis banget. Kayak, apakah mimpi itu adalah dari masa depan?
0: Aduh.
2: Spoiler besar-besaran.
0: Iya. Oke, jadi itulah yang membuat kamu pada akhirnya yakin. Oke deh, ini sejarah UGM aja. Tapi BTW, Fazli, kamu lebih ke enggak, bukan fanatik ya, atau lebih ke memang fokusingnya tuh apakah dengan kampusnya atau justru lokasi Yogyakartanya?
2: Aku lebih ke kampusnya sih.
0: Oh, sebetulnya. Kampusnya dengan Pride Universitas Gajah Mada. Ya, I see. Oke. Cukup menarik teman Prodo buat kamu juga yang mau tanya-tanya gitu ya, seperti apa perjalanan mereka di SMA, kemudian pada akhirnya bisa lolos SNBP. Boleh banget bergabung di WhatsApp kita 081277221055. Terus kalau Nanas, aku mau ke Nanas sedikit nih. Kak Syahnas waktu pertama kali membuka pengumuman gitu. Okay. Dakdikdukser banget kan?
1: Dakdikduk banget.
0: Seperti apa waktu itu? Karena Kak Fazri udah dapat spoileran dari mimpi dia waktu itu, udah dia ngerasa sama persis gitu. Kalau Kak Nanas gimana?
1: Kalau aku, ya aku juga banyakin ibadah sih Kak kemarin Kak. Mana aku
0: kebetulan Ramadan ya.
1: Iya, mana sebelum itu aku itu ikut les gitu Sabtu Minggu. Jadi itu tuh padat banget tiap pulang. Bukan pulang sih, habis selesai belajar, belajar UTBK, kemarin juga tempat nyiapin, itu langsung kayak, ya Allah lolos SNBP aja, ya Allah lolos SNBP ya, aja.
0: Aku gak mau
1: gitu.
0: Lagi ujian, gue mau lagi tes.
1: Jadi dari, itu kan tanggal 31 Maret ya, nah aku tuh, alhamdulillah ayah aku ini kan tinggal di, bukan tinggal, kerja di Belitung. Dia tuh pulang, nah tapi dia tuh gak di rumah waktu itu, jadi aku cuma sendiri nih di rumah. Itu jam 3, itu pas benar jam 3.
0: Jam 3 sore ya
1: pengumumannya? Iya, jam 3 sore.
0: Iya, masih sama dengan zaman-zaman dulu ya berarti.
1: Terus lihat HP, itu tuh kayak mau buka tapi kayak mau nunggu sekeluarga dulu gitu. Jadi lebih gimana ya, kalau dia biru ini bahagianya itu sekeluarga dapat. Tapi enggak tahu kenapa aku tuh kayak ya Allah udah penasaran banget ini. Jadi sebelum itu aku minta restu ibu dulu. Jadi aku nelpon. Itu udah nangis Kak. Itu udah nangis kayak ya Allah kalau ini gagal berarti aku harus ikut UTBK kan. Kayak ya Allah tolonglah ya Allah gitu. Intinya aku banyak banget berdoa waktu itu. Mana teman-teman aku itu dia tuh udah nanya kayak biru enggak gitu.
0: Oh, pada udah buka duluan.
1: Iya, udah buka. Nah, aku tuh bukanya itu sekitar jam 3 lewat 20 menitan. Aku ditemenin sama dua adik aku. Kata dia kayak buka aja pasti biru, pasti biru gitu kan. Kayak oke, itu tuh mata udah nangis. Kalau buka itu kayak ya Allah, kayak langsung lolos, Masya Allah, astagfirullah. Bukan astagfirullah, Masya Allah gitu kan. Itu udah nangis, banjir banget nangis. Nangisnya.
0: Oke, nangis bahagia, terharu
1: nangis bahagia
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Iya, karena dua-duanya juga nothing tulus gitu ya untuk mencoba. Ya sudahlah, dicoba aja gitu. Tapi kalau Nanas kan sempat mempersiapkan diri untuk UTBK ya, belajar gitu. Udah mempersiapkan diri dengan TKA. Aduh ya Allah, yang super duper banget. Kalau Fazli apakah juga mempersiapkan diri untuk UTBK?
2: Ya, aku udah mempersiapkan. Udah ikut les sebetulnya.
0: Oh iya, sampai ikut les juga kalian sama. Berdua. Oke, jadi emang udah cukup matang gitu ya. Tapi gimana sejauh ini? Worth it banget dong ya, walaupun udah ikut les, pada akhirnya nggak UTBK.
1: Worth it lah ya.
0: Iya, nggak usah ini lagi ya, nggak usah nambah beban pikiran lagi. Oke, jadi sekarang sudah mulai siap-siap apa nih, persiapan menjadi anak kosan, anak rantau. Apa persiapan yang sejauh ini udah dilakukan, Nanas?
1: Siapa aku dulu? Oke, jadi aku kemarin aku belum sempet ke, enggak ini, sebelumnya aku enggak pernah ke Universitas Sriwijaya. Walaupun di sana ada nenek sama kakek dari ayahku.
0: Nah, jadi ada keluarga ya.
1: Tapi alhamdulillahnya kemarin tes kesehatan aku berangkat. Jadi ketika di Palembang aku pertama kali itu ke Universitas Sriwijaya yang ada di Indralaya. Itu kayak dari jauh aja nih Kak, aku kayak mataku tuh udah berkaca-kaca.
0: Aduh, gitu. Ini kampus aku.
1: Iya, kayak gitu ya Allah, kemarin ini tuh ini di wallpaper aku, sekarang aku udah di tempat ini gitu. Terus ketika maaf Kak, pertanyaan tadi.
0: Gimana persiapannya menuju menjadi anak rantau, anak kosan gitu.
1: Nah, jadi setelah tes kesehatan itu aku udah nyari kosan. Aku nyari beberapa kosan gitu.
0: Referensi gitu ya.
1: Aku udah mulai survei dan ya akhirnya sekarang udah dapet. Dan juga ya cari di internet lah Kak, kayak apa aja keperluan untuk ospek gitu. Terus juga aku juga udah nyicil ya sedikit-sedikit pembelajaran ini apa aja, coding ini sesusah gitu.
0: Jadi sudah mulai belajar ya?
1: Iya.
0: Karena biasanya juga dosen-dosen ini pemanasannya cukup panas di awal-awal ya. Dia sering ngagetin, nanya-nanya, kamu tahu ini nggak? Oh itu nggak? Kalau kita nggak tahu kan, waduh agak PR nih. Gitu. Kalau Pak Zuli sendiri gimana? Udah ada persiapan apa sejauh ini menuju gelar apa ya, gelar menyandang titel baru sebagai mahasiswa?
2: Kalau aku sendiri sih untuk, karena kan juga aku gak tahu ya gimana bentuk Jogja karena belum pernah ke Jogja.
0: Nanti aku spill deh.
2: Oke, boleh banget. Nah, jadi untuk kosan itu mungkin belum ya untuk tahun ini. Aku okay. tinggal di asrama dulu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena UGM yeah. juga menyediakan
0: betul,
2: asrama.
0: Betul.
2: Jadi mungkin tahun ini aku masih di asrama.
0: Meraba-raba dulu, nyari kosan di mana. Oke. Okay.
2: Gitu sih, Kak, paling kalau Fazli.
0: Kalau biasanya kan nggak cuma UGM sih. Sebenarnya kampus-kampus lain kan biasanya akan sibuk dengan persiapan PKKMB. Betul. Dengan segala persiapannya. Kalian udah nyari-nyari sendiri gak sih? Biasanya di kampus kalian, di apa namanya, jurusan kalian tuh ada detail-detail apa saja yang harus dipersiapkan? Karena biasanya tuh kan butuh persiapan yang matang ya. Biasanya ada kalau di UGM tuh caping yang harus disiapin ya. Terus juga aku kurang tahu kalau Unsri ya, apa sajanya gitu. Ada gak yang udah kalian cari tahu gitu?
1: Oke, okay, aku ya kak ya. Oke, okay, kalau di Unsri itu ada juga namanya paper mop.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, akan ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: okay.
1: Unsri juga punya paper mop. Mm-hmm. Jadi itu sebenarnya udah di-spill sama cutting-cutting di grup yeah, yeah, gitu yeah. Kayak tes kesehatan ini belum seberapa katanya. Mm-hmm. Ini tuh baru seberapa persen gitu. Oh, nanti kalian okay. bakalan war kertas Asturo, mereka bilang. Nah, jadi di situ aku kayak, "Hah?" War kertas Asturo, jadi kan betul, apa betul. Ini? Jadi setelah itu aku ya riset-riset atau juga lihat yang panduan tahun kemarin kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi ya
0: udah nyari-nyari tahu ya. Yeah. Kalau Fazli?
2: Kalau kan yang aku tahu ya, pionir itu kan pionir Gajah Mada. Yeah, kan
0: pionir
2: seru
0: Gajah
2: banget,
0: betul,
2: fun
0: betul.
2: Banget
0: betul.
2: Gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih UGM enggak seberat Unsri ya untuk menyiapkan pionirnya. Mm-hmm. Jadi kayak banyak jasa-jasa untuk buat paper mall.
0: Iya, gitu. Biasanya udah ada yang nawarin di X banyak tuh.
2: Betul. Apalagi langsung juga kan kami itu pionir fakultas kampung okay. budaya. Jadi udah banyak
0: sudah langsung ya persiapannya. Oke, okay, kalau Fazli apa ada kerabat gitu di tempat kuliahnya nanti atau justru akan menjadi benar-benar anak rantau?
2: Kalau untuk kerabat di Jogja itu sih ada,
0: oh, okay.
2: tapi dari orang tua sendiri biarlah Fazli mandiri aja gitu.
0: Oke, okay. jadi memang akan betul-betul mandiri walaupun ada keluarga, satunya ngekos, satunya sementara di asrama dulu dan mungkin akan berlanjut juga menjadi anak kosan. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan dan buat kamu teman Prodo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget bergabung di WhatsApp kita 0812-7722-1055 dan Muti mau nanyain soal nilai karena menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam SNBP ini kan nilai rapornya juga ya. Selain tadi kalian bilang juga melampirkan sertifikat-sertifikat. Nanti dulu yang sertifikat tapi yang nilai dulu. Kira-kira seperti apa kalian menjalani pembelajaran setiap hari gitu untuk mencapai nilai berapa sih kita tuh biar bisa amannya versi kalian aja deh sejauh ini. Boleh Kak Fazli dulu?
2: Oke, kalau dari aku sendiri kan di SMA itu ada 14 mata pelajaran kan. Dan aku ngerasa kalau aku enggak sanggup kalau semuanya harus aku bisa. Jadi ya udah mana yang sesuai sama prodi aku, okay. aku bagusin gitu. Contohnya kayak sejarah tingkat lanjut, sejarah bahasa Inggris tingkat lanjut. Aku tuh nge-set nilai setiap semester itu udah harus minimal banget 92 kalau 50-50 seperti
0: wow.
2: itu. Oke,
0: okay.
2: enggak okay, apa-apa kalau MTK mau 80 enggak apa-apa karena kan enggak sesuai prodi juga.
0: Maksudnya, tapi 80 matematika tuh juga tinggi loh.
2: Oh iya sih, sebetulnya. Ya. Oke, enggak apa-apa. Dan kalau setiap ulangan pun ya, orang kan banyak burn out di setiap ulangan
0: yeah,
2: kan.
0: Yeah,
2: aku santai aja karena aku lihat jadwal besok itu ada matematika, ada biologi kan, sama sejarah tingkat lanjut. Dari tiga bapel itu, aku cuma belajar sejarah tingkat lanjut.
0: Dan duanya kamu kayak ya sudahlah ini mengalir seperti air
2: ya,
0: aja.
2: Mengalir seperti air sajalah. Dan okay. ya cukup memuaskan sih kalau nilai melihat nilai rapor karena aku lebih fokusin ke tugas harian lebih yeah. gedeinnya kalau okay. ya udah nggak apa-apa kalau memang nilai ulangannya itu kecil yang penting mata pelajaran sesuai prodi udah aku set.
0: Oke, okay, jadi memang ada targetnya sendiri gitu ya di awal. Memang untuk mata pelajaran yang kamu fokusin ini pokoknya harus tinggi dulu.
2: Betul.
0: Gitu ya. Kalau Kak Sanas gimana?
1: Iya, aku setuju banget sama Fazli. Jadi sempat aku ceritain juga tadi ya, Kak. Aku tuh senang banget sama ekonomi. Nah, namun untuk pemilihan MAPEL, aku tuh kan udah dipaketin beda sama sekolah Fazli.
0: Oh, okay.
1: Jadi paket aku itu pelajaran kimia, ekonomi, fisika, sama bahasa Inggris tingkat lanjut.
0: Okay.
1: Nah, jadi aku tuh emang kuatnya itu di ekonomi sama matematika awalnya. Namun setelah ya jalan, akhirnya aku tuh memerlukan nilai fisika. Okay. Nah, tapi alhamdulillahnya aku gak nge-set kayak Fazli sih kayak harus 92 mm-hmm. gitu, enggak juga. Aku tuh yang penting nilai aku untuk nilai pendukung ini, ekonomi, fisika dan juga matematika aku harus naik tiap semester, okay. jangan sampai turun gitu.
0: Oh iya, yeah. Berarti memang ada, kalau kalian berdua ada gak sih nilainya yang agak naik turun gitu? Walaupun cuma 1-2 angka gitu, 1-2 poin, atau justru meningkat?
1: Oke, okay, kalau dari aku, karena kelas 10 kami itu gak, IPA-nya itu gak dibagiin kak, gak mm-hmm. per kimia, fisika gitu. Oh, okay. Nah jadi itu gak, anggap gak dihitung aja ya. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah semua nilai aku itu naik semua.
0: Okay.
1: Cuma ada satu sih yang nurun, satu. Mm-hmm. Itu pelajaran sejarah.
0: Pelajaran sejarah, yeah. Oke, okay, which is yang bukan kamu tuju juga yeah. nilai itu. Oke, okay, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan nih strategi kita juga untuk fokusin di nilai mana.
1: Iya, yeah, benar.
0: Oke, okay. Kalau Kak Fazli sendiri gimana?
2: Kalau
0: ada nggak yang turun?
2: Alhamdulillahnya nggak ada sih. Wish, alhamdulillahnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi aku nyesel sih kenapa kelas 10 aku masih main-main oh. gitu kan. Jadi kayak nilainya itu dari semester 1, 2, ke 3 jomplangnya itu tinggi banget.
0: Jomplang naiknya tapi kan?
2: Iya jomplang naiknya.
0: Oke, jadi memang di kelas 10 masih menikmati kayaknya yeah. vibes-vibes SMP yang santai-santai gitu. Betul. Ya. Terus kelas 11 baru deh mulai fokus merancang masa depan seperti apa gitu ya. Oke, teman Pro 2, karena hidup ini cuma satu kali, jadi fokuslah merancang perjalanan hidup kamu matang-matang. Setelah ini kita masih ngelanjutin obrolan kita, jangan kemana-mana setelah satu single dari Tulus kali ini dengan judul Satu Kali.

0: Heyo teman Pro 2, masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lio, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih di Aksi Anak Negeri dengan narasumber kita. Dengan topik kita kali ini, rahasia tembus PTN top jalur SNBP alias jalur nilai rapot pakai prestasi nih, seleksi nasional berbasis prestasi. Dan kali ini sudah ada, tentunya kita lanjutin, ada Kak Fazli. Halo. Dan juga ada Kak Nanas, Kak Sahnas Sazia Akpa. Aku panggilnya Kak Nanas karena kayak kita udah berdekat banget ya. Oke, teman-teman, kita kali ini ngebahas ke bagian sertifikat karena cukup menarik. Apakah sertifikat ini cukup penting menurut kalian untuk menjadi salah satu bagian dari si bisa keterimanya poin kelulusan di SNBP ini? Boleh Kak Fazli dulu deh.
1: Kalau menurut pribadi aku sendiri, sertifikat itu ya untuk penunjang saja sebetulnya, Kak. Nggak ada poin sama sekali sih, karena banyak sekali aku lihat teman-teman aku, banyak kok ngelampirin sertifikatnya itu, tapi nggak keterima di SNBP gitu.
0: Okay.
1: Kata orang-orang sih, kalau ngelampirin sertifikat itu harus selaras dengan prodinya gitu. Mm-hmm. Tapi aku hanya ngelampirin sertifikat duta gendre sih, Kak.
0: Okay.
1: Cuma satu aja yang aku lampirin.
0: Yang dilampirin. Kalau Kak Sanas?
2: Oke, okay, sebenarnya ada kontra juga ya. Betul. Katanya kalau nggak selaras itu katanya nggak bakalan diterima juga, nggak ada nilainya.
0: Nggak terpengaruh gitu ya?
2: Iya, nggak terlalu terpengaruh. Okay. Gitu. Tapi aku sendiri itu sertifikat apa aja yang bisa, kan kalau kita ngelampirin juga kan nggak masalah.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi aku isi itu yang pertama itu ada sertifikat duta gendre. Mm-hmm. Terus aku isi sertifikat ketua OSIS. Okay. Sama sertifikat sekretaris OSIS.
0: Oke, okay, itu kayaknya memang sama-sama support. Mungkin enggak yeah. sejalan dengan itu, tapi mungkin bisa menjadi pertimbangan juga kali.
1: Betul,
0: ya.
1: Mungkin.
0: Oke, okay, misalnya kayak aku juga kurang tahu deh gimana ya cara penilaiannya itu yeah, ya. Karena cuma jadi rahasia panitia kan ya. Ya dengan nilai-nilainya juga kita enggak tahu seperti yeah. apa lawan kita nilainya kan. Yeah. Dan menurut kalian sepenting apa sih beraktivitas ataupun berkegiatan di luar kegiatan belajar mengajar ya? Karena kalau aku sih ngelihat Kak Sana sama Kak Fazli kan cukup aktif gitu ya, bahkan untuk di luar sekolah juga cukup aktif. Menurut kalian sepenting apa sih keaktifan kita di luar aktivitas akademik gitu untuk menunjang kita bisa lolos di PTN top?
1: Mungkin dari aku dulu. Mm-hmm. Kalau bagaimana kegiatan di luar sekolah itu penting atau enggak, sebetulnya itu untuk relasi sama bagaimana point of view aja sih, Kak. Mm-hmm. Karena kan kita menambah wawasan kita dari bagaimana pemikiran-pemikiran orang lain. Jadi ketika kita memilih prodi, kita udah punya strategi nih, karena kan banyak masukan-masukan dari orang lain. Mm-hmm. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sih jika kita punya relasi luas itu, mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya ada yang gagal lolos, itu kenapa, kita evaluasi. Okay. Kita cari gitu solusinya, kenapa sih yang tahun kemarin itu gak lolos, dan bagaimana caranya supaya ketika kita mendaftar di prodi mm-hmm. itu bisa peluang lolosnya itu besar. Begitu. Okay. Sih kalau dari Fazli.
0: Oke. Okay. Kalau Kanas?
2: Kayak tadi aktivitas, seberapa penting aktivitas.
0: Betul,
2: kita
0: di luar ini ya, aktivitas akademik. Betul.
2: Oke, okay, sebenarnya aku malahan seneng banget sama kegiatan yang di luar akademik.
0: Oke, okay. Ekstrovert garis keras.
2: Iya, sebenarnya lumayan ekstrovert sih, Kak. Soalnya ya kalau di sekolah ya kita fokusin itu tadi kan kayak belajar, mapel yang iya. kita kejar. Mm-hmm. Gitu, karena ya SMA ini tuh kayak jembatan kita menuju kampus lah gitu.
1: Betul.
2: Jadi ya aku emang seneng organisasi, dan aku ngerasa juga kalau aku kayak kemarin aku sempat purna tuh kan sebelum TKA, itu ngerasa banget ketika aku tuh gak produktif ya, bukan gak kurang sibuk juga gitu, tapi mm-hmm. kata produktif. Jadi kayak kegiatan aku itu biasanya kan full gitu, Kak.
0: Okay.
2: Jadi Senin sampai Jumat itu sekolah, Sabtu itu emang ada eskul ataupun nanti ada organisasi gitu, Minggu tuh baru istirahat. Nah ketika ada salah satu yang gak aku lakuin gitu, kayak fokus banget ke pembelajaran, itu malahan bikin aku tuh buyar malahan, Kak. Jadi aku ngerasa perlu seimbangin juga nih.
0: Okay.
2: Belajar sama luar juga. Okay. Jangan melulu belajar juga, kadang gak baik juga.
0: Aha, jadi perlu juga aktivitas sosial. Yeah. Gitu, interaksi dengan orang lain. Oke, okay, kita ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Iren di Sungai Liat. Mau nanya, gimana sih pentingnya meyakinkan orang tua pas ngincer PTN yang diimpikan? Pengalaman pribadi soalnya dulu ngincer PTN top tapi kehalang restu ortu. Aduh. Oke, okay, ini kalau dari Kak Sanas tadi memang sudah dari awal ini ya, support, full support orang tua.
2: Iya, tapi ada sedikit cerita juga sih dibalik
0: boleh
2: kenapa aku boleh merantau ini.
0: Gimana, seberapa penting meyakinkan, gimana juga caranya untuk meyakinkan itu.
2: Okay. Jadi ini sebelumnya ya, ceritanya itu aku emang mau ngerantau. Nah tapi dari ibu aku ini kayak gak bolehin aku ngerantau. Soalnya dia bilang aku ini gak mandiri lah, terus juga aku ini kayak gak bakalan bisa kalau jauh dari mereka gitu. Tapi cara aku adalah gimana aku ya beraktivitas sehari-hari gitu. Aku udah bisa ya intinya kayak bangun pagi, terus juga ya intinya kayak aku ikut duta gender terus keluar gitu selama ya berhari-hari mungkin, dan itu tetap aman. Itu juga salah satunya teman-teman. Jadi buktiinnya itu dari aksi, bukti nyata kita apakah kita bisa itu. Terus aku juga sempat bilang kan Kak bahwa aku sempat daftar di swasta, kamu swasta itu karena orang tua aku itu enggak bolehin aku untuk ngerantau. Jadi aku tuh nyari cara gimana aku tuh ngerantau adalah dengan cara beasiswa. Jadi aku nyari beasiswa. Setelah itu ya beasiswanya itu, ini aku gak sebutin ya kampusnya, tapi kampusnya itu ada di Jogja. Jadi aku, jadi udah aku daftar. Tapi waktu aku daftar itu aku sempat bilang nih ke ibu aku, aku bilang kalau nanti aku gak lolos di sini, aku janji deh. Enggak, aku bilang gini, ibu aku itu gak restu banget aku di swasta. Dia bilang ambil PTN aja, PTN aja. Nah itu benar-benar di bank Kak, waktu aku pembayaran swasta. Jadi aku bilang, aku pilih swasta ini karena ibu gak ngasih aku untuk ngerantau. Jadi di situ ibu aku langsung bilang, oke deh boleh tapi Unsri aja ya. Ibu aku bilang
0: langsung
2: gitu.
0: Dikasih batasan
2: iya,
0: itu.
2: Langsung dikasih gitu. Terus dari aku, oke deh kalau aku gak lolos ini, aku janji deh bakalan Unsri. Ternyata emang gak lolos. Jadi di situ aja kayak, oh apa Unsri ya?
0: Apa ini petunjuk dari alam semesta
2: gitu. Dan setelah aku memberanikan diri untuk daftar, itu alhamdulillah ya dia doain
0: pelan,
2: juga
0: ya, pelan-pelan meluruh juga ya, akhirnya kasih restu. Kalau Kak Fazli gimana? Dukungan penuh kah dari awal untuk menuju UGM?
1: Sebetulnya kalau dari awal ketika aku bilang dari kelas 6 SD itu kan seperti aku bilang tadi ya Kak, kayak omongan anak-anak belaka saja. Nah ketika masuk kelas 12 itu sebetulnya orang tua juga bimbang gitu kan, kayak memberi restu kayak, ah beneran ya anak ini pengen banget di UGM gitu kan. Karena pertama aku anak pertama, kemudian ya orang tua aku taunya aku itu gimana ya, di mata mereka aku tuh belum mandiri, apa-apa masih minta bantuan begitu. Tapi ketika aku cara meyakinkannya adalah aku berbicara sama om sama tante aku gitu kan.
0: Cari backingan kayaknya.
1: Aku cari backingan gimana caranya mereka itu harus memberi restu gitu kan. Kemudian kalau dari tante sama om aku sih ngelihatnya kayak, oh iya mungkin kamu berprestasi. Jadi ya mereka setiap hari itu mungkin ya bilang sama ibu sama ayah aku gitu kayak, bisa lah anak ini, gak apa-apa gitu.
0: Jadi
1: kan
0: kayak nge-support juga ya.
1: Apalagi ketika aku masuk rumah sakit itu, terus aku kayak, terus karena kan aku ulang-ulangi terus ya aku bakal kuliah di UGM. Jadi mungkin ya kata ibu aku, oh ya nggak apa-apa lah pilih dulu UGM, siapa tahu lulus, kalaupun nggak lulus kan bisa ngambil di sini. Tapi nggak tahu juga sih, ibu aku juga cerita ketika pas bulan puasa sama mendekati raya itu kayak ibu aku ngerasa kalau ibu aku tuh udah di Jogja gitu kan, temenin aku kayak ada feeling kalau
0: akan udah kesana
1: ya, gitu ya, deket banget gitu feelingnya. Jadi gitu sih.
0: Jadi menurut kalian restu orang tua sepenting itu kah?
1: Penting banget.
0: Restu dan dukungan orang tua ya lebih tepatnya. Karena kalau gak didukung ya kita sebagai anak juga gak bisa ngapa-ngapain gak sih? Karena semuanya kan disupport orang tua ya. Jadi itu Kak Iren, ada tips tadi kalau dari Kak Fazli bisa dicontoh sih sebenarnya ya. Cari backingan dulu dari tante gitu atau dari sepupu yang mungkin udah di sana, biar bagus kok di sana tuh, bagus, aman banget tempatnya. Karena biasanya orang tua tentu khawatir ya untuk melepas anak pertama kali gitu ya. Dan karena kita udah gak terasa, teman-teman udah mampir 1 jam pertemuan kita kali ini di sore ceria aksi anak negeri. Dan kalau boleh deh, aku mau dong teman-teman Kak Fazli dan juga Kak Sanas kasih apa ya, tips ataupun trik ataupun saran untuk teman Pro 2, biar buat teman Pro 2 yang juga mau menyusul kalian nih bisa tembus PTN top jalur SNBP, kira-kira apa yang harus disiapkan? Silakan Kak Sanesda.
2: Oke, kalau dari aku teman-teman, perencanaan itu penting.
3: Oke.
2: Oke, perencanaan itu penting banget, mengenal diri itu penting banget, dan juga yang paling utama itu jangan ikut-ikutan, teman. Tapi karena diri kita itu berbeda gitu. Jangan kayak ngerasa ini tuh keren gitu, kayak aku kemarin sempat kayak teknik itu keren loh, ini tuh gini loh. Tapi enggak sesuai nih sama diri aku. Itu teman-teman perlu observasi lagi sama diri sendiri, harus bisa kenal diri sendiri. Terus juga teman-teman kalau udah punya perencanaan itu, teman-teman jangan sampai enggak dengerin kata sekitar. Itu juga harus kita jadikan masukan, tapi keputusan akhir itu tetap di kita.
0: Itu jadi bahan pertimbangan gitu ya. Ada lagi?
2: Dan juga fokus aja, fokus ke diri kita sendiri, fokus sama tujuan kita gitu. Tetap yakinin diri kita, jangan ngomong dari awal tuh kayak gak mungkin deh, jadi gak mau ambil gitu. Teman-teman itu jangan sampai nyesel karena teman-teman itu gak mencoba gitu. Karena udah 3 tahun ini kita berjuang.
0: Kalau Kak Fazli, ada saran atau tips dan trik buat teman Pro 2?
1: Betul banget sih apa yang disampaikan oleh Kak Nanas tadi. Kita sebagai remaja, kita harus mempersiapkan diri kita, kita harus tahu tujuan kita, dan kita harus tahu sih gimana kelebihan dan kekurangan kita. Karena banyak sekali yang Fazli temui adalah teman-teman itu masih pada FOMO begitu kan, masih terlalu menikmati masa SMA. Ketika Fazli ngajak gitu kan bahas kuliah, bilangnya entar dulu aja deh kan masih lama. Dan ketika sudah memasuki masa-masa pendaftaran, begitu kan, disitulah kelabakan. Dan tolong riset lagi, cari lagi informasinya terkait pendaftaran. Kemudian juga jangan salah pilih mapil di TKA nantinya, karena itu berpengaruh banget di tahun depan. Kemudian ya berdoa sih pas di bulan puasa, karena itu mujarab banget sih menurut aku.
0: Banyak berdoa juga ya.
1: Betul.
0: Jadi kunci buat kesuksesan ini ya. Dan tentu teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Kak Sanas dan juga Kak Fazli. Karena sekarang udah jam 4 sore, gak terasa banget. Kayaknya next kita aksi anak negerinya kita buat 2 jam kali ya, biar obrolannya lebih seru. Thank you ya buat Kak Sanas dan juga Kak Fazli udah berbagi banyak buat aku tentunya, dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin sedang posisi bingung dan lain-lain. Thank you, pokoknya sukses menjadi anak rantau. Semoga apapun yang akan kalian jalani ke depannya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya doa terbaik untuk kalian semua, untuk kamu berdua juga ya. Dan tentunya buat teman Pro 2 juga, kita sampai di sini dulu obrolan bareng Kak Sanas dan juga Kak Fazli. Terima kasih buat kami sudah bergabung juga. Kita sampai bertemu di next sore ceria aksi anak negeri dengan narasumber lainnya. Dan setelah ini Muti akan hadirkan musik-musik pilihan hanya untuk kamu. Stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Thank you ya Kak Fazli dan juga Kak Sanas. Boleh say goodbye dulu sama teman Pro 2.
2: Sampai jumpa.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Sungai lihat teman terbaik kamu, masih ada musik-musik pilihan untuk kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Lihat. Buat kamu yang lagi di perjalanan pulang, hati-hati di jalan dan jangan lupa jaga keselamatan ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Obrolan sore ceria tadi di Aksi Anak Negeri kita sudah hadirkan obrolan seru tentang rahasia Jitu untuk bisa menembus PTN top. Tadi udah bareng narasumber kita. Dan sekarang di obrolan sore cerianya kita ngebahas tentang persiapan menuju dunia kuliah. Ternyata tadi selama ditanya-tanya juga persiapan mentalnya menjadi hal yang cukup penting untuk disiapkan. Buat kamu seperti apa kesiapan mental menuju dunia perkuliahan? Apakah sepenting itu teman Pro 2? Boleh kamu sampaikan di WhatsApp kita 081 27722 1055.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini di musik dan informasi Muti hadirkan satu informasi. Kali ini ada Festival Film Cannes ke-79 resmi dibuka di Prancis. Buat kamu yang nungguin Cannes Film Festival yang ke-79 yang udah resmi dibuka pada Selasa kemarin gitu ya, di kota Resor Cannes, Prancis Selatan, dengan menampilkan 22 film. Wah, ini keren banget ya teman Pro 2. Buat pencinta film kayaknya ini cukup perlu diperhatikan gitu ya, memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or, dan sutradara Peter Jackson yang dikenal lewat film Lord of the Rings menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or dalam upacara pembukaan festivalnya. Sementara itu, film terbaru garapan sutradara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival pada malam harinya. Wih, keren banget ini. Kalangan-kalangan top-top produser, top-top sutradara gitu ya, dari seluruh dunia yang hadir, yang tergabung dalam festival film ini. Kamu mendukung yang mana nih teman Pro 2? Atau kamu juga punya sutradara terbaik versi kamu? Kira-kira siapa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, hutanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: maju, woi.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar loh, sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hey teman Prodo, masih di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan setelah ini kita juga masih akan menghadirkan masing-masing pilihan. Tapi nanti kita akan mendengarkan juga azan maghrib sembari menunggu dan juga menanti waktu maghrib. Nanti Muti akan hadirkan juga lagu-lagu religi dan filler religi disertai renungan. Tapi tadi informasi tentang Festival Film Cannes ke-79 ini menjadi penutup informasi kita di perjumpaan kali ini, karena di pukul 8 Muti akan pamit dan nanti masih akan ada rekan aku Rima yang akan nemenin kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, Pro 2 akan setia nemenin kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut dan tetap jaga keselamatan ya.

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Mohon berdua sampai di sini ya perjumpaan kita dalam sore ceria kali ini bareng aku Mutiara Okta. Dan untuk itu karena nanti kita akan berjumpa di pukul 18 waktu Indonesia Barat alias jam 6 sore ini, mungkin sekalian pamit undur diri ya, karena setelah ini nanti kita akan mengikuti azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk kamu teman perodo yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita nanti akan bertemu di kesempatan berikutnya dengan obrolan seru lainnya. Jadi buat kamu tetap setia dengarkan 105.5 FM Prodo RRI Sungai Liat. Sekaligus Muti pamit undur diri, don't go anywhere. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Dan untuk itu Muti pamit, bye-bye teman Prodo.

Wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8, yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatnya.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Gitu Om Produa, sampai di sini perjumpaan kita di Info Viral ya, dari jam 18.30 sampai jam 7 tadi. Aku Rima menemani kamu ya. Jangan, nanti jam 7 kita bakal relay Produa RRI Jakarta untuk mendengarkan music live chat bersama host yang kece dan juga musisi yang cantik malam ini, Om Produa ya. Tetap bersama kami di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Jalan dan rambu lalu lintas di sepanjang jalur ini.

0: Yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak ya, enggak. Bercanda. Bercanda.
1: Kok lu gitu
0: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Gila.
1: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
0: Demo, oh, enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak ada.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Aduh. Foto mantan. Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu ya tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu kayak.
1: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar. Ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
0: Oh iya.
1: Okay. Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
0: Oke.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya.
2: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya.
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya. Benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa, iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate gitu. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Oke. Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya

0: ada poin-poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nih.
2: Padahal. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman Bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
0: Boleh dong.
2: Langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman Bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Iya benar. Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, oh. Ya. Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Uh-huh. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Okay. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kirain lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
3: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu.
0: Yeah.
2: Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang nggak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin?
2: Iya, benar.
0: Kayak nggak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada
0: mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua sini? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Yeah. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu
0: tangible,
2: kan.
0: Tangible,
2: jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya.
0: Misalnya
2: gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy,
1: jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Favorit, iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sama, sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Aliza Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
1: mencoba. Gokil. Penyiar ya. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Dan ada yang akhir ya. Sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pastinya.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Rati, hai.
1: Keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa bener. Yang ngomong?
0: Bu Yazid.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Set selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoi, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak, semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

5,5 FM Pro 2 teman terbaik. Jadi kamu udah dengerin ya Pro 2 RRI Jakarta untuk music live chatnya. Sekarang kamu kembali lagi bersama kita di RRI Sungai Liat Wong Pro 2 ya. Komunitas Talk sampai jam 9 malam bersama aku Rima. Buat kamu yang pengen ikutan gabung request ya, boleh langsung WhatsApp aja di nomor kami di 0812-77-22-1055 ya teman Pro 2 ya. Dan kita komunitas talk ini bakal ngebahas tentang komunitas. Pastinya kalau komunitas ini banyak banget teman Pro 2 ya, di Indonesia terutama. Ini lagi ramai banget komunitas pop culture dan kreator ya di tahun 2026 ini, yang terus menunjukkan eksistensinya di tahun 2026. Dari mulai anime, game, cosplay, sampai dunia kreator digital, yang mana semuanya bergerak semakin aktif dan berkembang pesat nih. Salah satunya teman Pro 2, indikator yang paling jelas adalah kembalinya event besar seperti Indonesia Comic Con yang dijadwalkan berlangsung di bulan Oktober 2026 ini ya. Dan jadwalnya katanya berlangsung bukan cuma sekedar ajang untuk hiburan, tapi teman Pro 2, event ini menjadi ruang berkumpulnya para penggemar, kreator, dan pelaku industri kreatif dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dan teman Pro 2, fenomena ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya komunitas bukan lagi tempat untuk berkumpul ya, tapi juga telah berubah menjadi wadah produktif. Banyak anggota komunitas yang berperan sebagai konten kreator, cosplayer profesional, ilustrator, sampai streamer yang mampu menghasilkan karya yang bahkan pendapatannya. Di sisi lain, perkembangan platform digital juga turut mempercepat pertumbuhan komunitas ini ya. Seperti media sosial yang berkembang sejauh ini, yang kamu tahu apa aja nih tuh Pro 2? Ya paling ya, kalau nggak YouTube, TikTok ya. Discord juga jadi ruang utama bagi kreator untuk membangun audience, kolaborasi, dan bentuk identitas komunitas mereka sendiri ya. Yang menarik, batas antara penonton dan kreator sekarang jadi tipis banget ya, semakin tipis. Siapa aja bisa memulai dari penggemar biasa berkembang menjadi kreator aktif dengan dukungan komunitas, dan hal ini teman Pro 2 menciptakan siklus yang terus hidup ya. Dan selain terus hidup, komunitas ini juga bisa melahirkan kreator lain, kreator yang kembali memperkuat komunitas, basis komunitasnya, dan bukan cuma di kota besar ya. Tren ini juga merambah ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Komunitas kecil berbasis hobi muncul dari wadah organik ya, membawa warna baru dalam dunia pop culture nasional. Dengan antusiasme yang terus meningkat dari mereka, komunitas pop culture kreator diperkirakan akan tetap menjadi salah satu kekuatan utama sih dalam perkembangan industri kreatif Indonesia ke depannya. Dengan antusiasme yang juga terus meningkat ya, komunitas pop culture kreator ini diperkirakan bakal tetap menjadi salah satu kekuatan utama sih dalam perkembangannya ya, perkembangan industri kreatif Indonesia ke depannya. Jadi sekarang ini tuh Pro 2, komunitas bukan cuma sekedar ruang untuk berkarya, tapi juga bisa membuka peluang masa depan bagi generasi kreatif Indonesia. Dan keren banget ya, komunitas bisa merambah ke hal-hal yang lain. Iya bener banget tuh Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas seputaran komunitas. Tapi sebelum itu, aku udah nyiapin lagu-lagu yang kece untuk menemani malam hari kamu di Jaga Malam.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
2: Huh?
1: Santai.
3: Cihuy.
1: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

kita masih di Jaga Malam ya, Komunitas Talk. Tadi kita udah ngebahas tentang komunitas yang ada di Indonesia. Ini komunitas pop culture dan juga kreator yang tetap rame tahun 2026 ini karena ada ajang untuk komunitas pop culture-nya di bulan Oktober atau Mampro 2 ya, di Comic Con yang dijadwalkan berlangsung di bulan Oktober, tepatnya di Indonesia, pastinya di Jakarta. Sekarang ini di tentang ngomongin komunitas ya, ada tren kecil yang lebih dipercaya Kompro 2 ya, apalagi di tengah terusnya arus informasi di medsos ya, muncul tren yang semakin kuat di tahun 2026, komunitas kecil yang lebih dipercaya dibandingkan platform besar, dan fenomena ini sering banget disebut sebagai dark social alias ruang interaksi digital yang lebih private seperti grup WhatsApp, Telegram, Discord sampai forum komunitas tertutup, dan di sinilah percakapan lebih jujur, personal dan relevan terjadi di Kompro 2. Ini berbeda dengan media sosial yang dipenuhi dengan algoritma dan konten viral ya. Komunitas kecil ini menawarkan rasa kedekatan dan biasanya anggotanya tuh memiliki minat yang sama. Ya pasti kalau mau masuk komunitas itu harus punya hobi yang sama, kemudian kesamaan yang sama dan juga minat yang sama gitu ya. Dan mereka juga sering membagikan informasi yang lebih kredibel dan tidak berisik. Kepercayaan menjadi faktor utama dan orang cenderung lebih yakin pada rekomendasi dari sesama anggota komunitas dibandingkan influencer besar ataupun iklan di media-media sosial gitu ya. Entah itu soal produk, berita, sampai opini, lebih mudah diterima kalau misalnya yang datangnya dari orang dalam gitu ya, bukan outsider, orang luar. Sementara itu komunitas kecil juga lebih memberikan ruang aman untuk diskusi, jadi anggota-anggotanya lebih nyaman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, bertanya, bahkan berdebat tanpa tekanan besar dari publik, dan ini membuat interaksi mereka lebih manusiawi, bukan sekedar mencari perhatian ya. Jadi bagi brand dan kreator, tren ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan jangkauan yang lebih luas, tapi harus membangun hubungan yang lebih dekat dan autentik dengan komunitas teman berdua. Dan di sisi lain, pertumbuhan komunitas kecil ini juga sebenarnya menunjukkan perilaku digital masyarakat. Ya, dari sebelumnya terbuka dan massal, kini bergeser arah yang lebih selektif dan lebih personal. Jadi, kalau untuk trennya komunitas kecil lebih dipercaya, mungkin iya ya. Karena banyak banget informasi digital yang masuk, jadi mereka harus bisa menyaringnya, ya enggak?

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Kini sampai di sini perjumpaan kita ya di Jaga Malam Komunitas Talk. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menemani kami di Pro 2 FM. Sungai lihat tua terbaik kamu. Karena nanti jam 9 tenang aja aku masih bakal temani kamu kok di program selanjutnya. Stay tune terus. Yow.

Alright, Pro 2 FM masih di 105,5 FM Pro 2 FM yang terbaik kamu. Jaga malam, kita di lifestyle, gaya hidup ya. Apa yang kamu lakukan tuh gaya hidup kamu. Ini lagi ada beberapa hal yang ngetrend yang balik lagi ya untuk porsi makan nih teman Pro 2 ya. Kalau kita makan kan kebutuhan ya. Kalau kita minum juga itu kebutuhan. Kebutuhan utama sih. Kalau kebutuhan kita utama makan, tidur, iya, minum, terus kemudian istirahat. Istirahat juga masuk tidur ya. Nah, tapi soal ngomongin makanan ya, kamu tau gak ada istilah namanya mindful portion. Ini bikin tubuh kamu jadi lebih bugar, sehat, dan bebas penyakit. Bener banget, kita bakal ngebahas tentang porsi makanan ya, mindful portion ya. Ini berarti memberikan perhatian khusus pada porsi makan kita, teman Pro 2. Sampai jam berapa? Sampai jam 10, teman Pro 2 di lifestyle gaya hidup ya. Nah, buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita juga, porsi makan kamu gino, sebakul, dua bakul, tiga bakul, empat bakul, waduh banyak banget ya. Emang ada sih makan yang porsinya banyak gitu ya teman Pro 2 ya. Kadang-kadang satu piring itu full nasi, lauknya banyak lagi, waduh gak kebayang itu perut nampungnya bagaimana ya. Jadi kita harus mungkin mulai dengan satu pendekatan yang fokus pada kesadaran indrawi kita terhadap makanan dan pengalaman saat mengkonsumsi ya. Jadi gimana cara menerapkan mindful portion ini penting untuk meningkatkan kesadaran, memahami perbedaan antara rasa lapar fisiologis atau rasa lapar psikologis. Kalau kadang-kadang ngebayang gak sih? Kenapa coba pada saat kita puasa nih? Nih bagi yang beragama muslim aja yang lagi puasa ya, kita maunya beli semua jajanan yang ada di pasar. Nah itu masuk dalam rasa lapar psikologis. Ya enggak, kita enggak butuh-butuh banget sebenarnya itu makanan ya. Tapi kita beli aja. Karena psikologis kita yang aduh pokoknya harus makan ini, mau makan itu ya. Jadi semuanya mau dibeli gitu ya kan. Ya siapa yang pernah gitu. Wah kalau senyum-senyum nih pernah nih ya. Biasanya teman produk gitu ya. Salah satu menerapkan mindful portion ini dengan cara buku pakai piring yang ukurannya kecil ya, untuk kamu makan. Dan cara ini dinilai cukup efektif ya untuk memberikan pengaruh kontrol porsi makan dan ilusi visual dari piring kecil. Karena kita kan melihat gitu ya dengan mata kemudian turun ke hati. Jileh ya. Dan piring kecil ini bisa membuat porsi makan kamu jadi lebih besar, sehingga hal ini bertujuan untuk menipu ya, menipu otak agar merasakan rasa puas dan rasa kenyang ketika kamu makan ya. Nah, jadi efek psikologis

penting untuk memahami ukuran porsi yang direkomendasikan untuk berbagai jenis makanan. Misal ya, kita contohin nih. Satu porsi daging, baiknya kira-kira ukuran setumpuk kartu. Dan visual itu bisa membantu kita makan lebih sedikit dengan memakai piring atau mangkuk yang lebih kecil. Otak kita bisa dikelabui sehingga merasa kita makan lebih banyak nih. Kayaknya aku makan lebih banyak dari sebelumnya. Cara ini bisa membantu mencegah makan kita secara berlebihan ya. Kemudian hindari junk food, pilih makanan yang tidak diproses atau hindari makanan yang ultra processed food ya. Jadi pilih makanan yang diproses secara minimal dalam pola makan, yang kalau supan tinggi junk foodnya, makanan yang tinggi kadar garamnya, lemaknya, ini akibatnya bisa meningkatkan, mengakibatkan resiko berbagai penyakit pastinya kalau dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus setiap hari ya. Dan juga ini bisa memungkinkan hal-hal lain yang berbahaya seperti kematian teman pro 2 ya. Jadi kamu bisa memilih cemilan yang sehat, hindari junk food, porsi makannya, cemilan yang sehat. Jadi luangkan dalam satu minggu ya untuk menyiapkan bekal makan siang dan cemilan. Karena mindful portion ini diisi dengan sayuran yang udah dipotong, peanuts atau kacang-kacangan, biskuit gandum utuh. Selain itu penting untuk tetap terhidrasi sepanjang air, minum air tuh penting banget. Pastikan tubuh kamu atau produknya mendapatkan asupan yang cukup untuk minum air putih gitu ya. Pantau asupan makanan lewat aplikasi bisa? Bisa kalau kamu nggak, duh gimana ya bingung nih, nggak bisa langsung menentukan sendiri. Jadi kayaknya aku harus membutuhkan aplikasi gitu ya. Jadi bikin kita lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi gitu ya. Walaupun menghitung kalori makanan di aplikasi bisa membantu, tapi yang lebih penting memperhatikan kualitas makanan ya. Pilih makanan dan camilan yang kaya nutrisi. Pakai aplikasi tujuannya untuk yang lebih realistis. Kita tuh butuh sesuatu yang realistis, bukan cuma omong doang gitu ya. Dan itu bisa dicapai baik itu meningkatkan asupan protein ataupun mengurangi camilan-camilan manis ya. Jadi kamu bisa menetapkan target yang mungkin make sense, masuk akal, dan ngebantu kamu untuk meraih keberhasilan menetapkan mindful portion ya. Jadi ini bisa membantu juga tubuh kamu lebih segar bugar, meningkatkan kesadaran terhadap ukuran porsi dan kualitas makanan dengan memilih makanan minim proses yang menggunakan piring kecil. Jangan lupa siapkan cemilan sehat, terus mantau asupan, dan kebiasaan makan yang lebih bisa dicegah secara konsisten dan berkelanjutan. Oke teman pro 2, langsung aja yuk. Buat kamu yang kita pengen gabung sama kita, request lagu dan yang juga kirim-kirim salam, langsung WhatsApp aja kita di 08 12 77 22 10 55. Selamat malam kakak. Selamat malam kakak Zulia di Jakarta. Mau request lagu Remuk Angie Calvalho dong. Oke, salamnya untuk kakak penyiarnya. Terima kasih. Stay tune ya. Next, kita bacain lagi WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini yang aduh rame banget. Teman Bro 2, di WhatsApp-nya di mana sih? Di 08 12 77 22 10 55. Porsi makan kamu gimana? Apakah satu piring besar, piring kecil, dan apakah sudah seimbang 4 sehat 5 sempurna? Langsung aja jaga gabung, kita berbagi pengalaman porsi makan kamu dan terapkan mindful portion. Oke lanjut, ini dari kakak Hifa di Seputaran Sungai Liat. Halo kakak, selamat malam. Kalau aku porsi makannya, aku usahain untuk porsi yang kecil piringnya ya, dan makannya jangan terlalu banyak lemak-lemaknya kak, aku lebih sayur-sayurannya, kemudian proteinnya juga bisa digabungin sih kak, sama serat-seratnya dari buah-buahan. Duh, kalau ini sih bagus banget ya. Lagi mencoba diet kak, mungkin mau mencoba mindful portion juga nih dari kakak Hifa ya. Lagunya mau rilis dari ini dong kakak, Menerima Luka ya, yang Natasha Shabella tapi versi remix, boleh gak? Boleh banget. Terima kasih untuk kakak Hifa dan kakak Zulia di Jakarta. Jangan lupa juga teman produk untuk dengerin terus kami di RRI Digitalnya, karena kita banyak banget kasih kamu informasi menarik dan juga lagu-lagu yang seru untuk menemani malam hari kamu di Jaga Malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Kita pernah masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu ya. Kita ini jaga malam ya, lifestyle. Kita udah ngebahas tentang mindful portion. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, porsi makan kamu segimana sih tuh Pro 2? Porsi kecil, piring kecil, atau porsi yang piring biasa aja, sederhana, atau porsi yang besar? Karena nafsu makan orang kan berbeda-beda tuh Pro 2 ya. Ada yang kadang orang nambah kalau lauknya enak, nambah lagi, apalagi tambah sambelnya. Kalau yang pedes-pedes tuh biasanya memang banyak nambah sih tempur perdua ya. Tapi memang mindful portion atau mindful eating soal porsi ini intinya makan dengan sadar ya sih tempur perdua, bukan sekedar berapa banyak kita makan, tapi kenapa dan bagaimana kita makan. Jadi cara menerapkannya gimana, yang pasti kamu harus tahu dulu untuk rasa lapar versus lapar emosional kamu. Jadi tanyain ke diri kamu benar-benar ya, kamu lapar beneran tuh cuman bosen doang atau stres gitu ya. Kemudian lapar fisik datang perlahan, kalau lapar emosional tiba-tiba, aduh tiba-tiba lapar ya, biasanya pengen gorengan atau yang manis. Nah ini biasanya tuh lapar emosional yang spesifik dan tiba-tiba gitu ya. Kemudian gunakan juga bisa paduan porsi sederhana, gak perlu timbang-timbang makanan sebenarnya sih ya. Cukup pakai tangan aja, karbohidratnya sebesar kepalan tangan atau lebih kecil juga gak masalah. Proteinnya juga sebesar telapak tangan, sayurnya 2-1 genggaman tangan, minyaknya sebesar ibu jari. Jadi lebihin porsi yang lebih seimbang tanpa kamu harus hitung kalori. Ya repot kalau mau hitung kalori ya. Kemudian makannya pelan-pelan dan kamu nikmati aja sih. Kunyah perlahan, letakkan sendok di beberapa suap, fokus ke rasa dan tekstur makanan, jangan sambil scroll handphone. Karena otak butuh lebih kurang lebih sekitar 20 menit buat sadar kalau kamu udah kenyang gitu ya. Jadi makan pelan-pelan ya, 20-30 kali kunyahan. Letakkan sendok di beberapa suap, fokus ke rasa dan tekstur makanan, jangan sambil main handphone ya. Ingat, ini kebiasaan nih, sukanya makan sambil nonton TV, itu jangan main handphone, tuh fokus aja ke makanan biar otak kamu sadar kalau oh aku udah makan, aku udah kenyang gitu ya. Kemudian berhenti sebelum terlalu kenyang, kamu gunakan skala sederhana. 0 itu lapar banget, 10 terlalu kenyang. Jadi target berhentinya kita kira-kira berapa nih? Kalau 0 tuh laparnya lapar banget, kalau kenyangnya tuh terlalu kenyangnya di skala 10. Jadi kalau target berhentinya sekitar 5, 6, 7. Cukup kenyang, masih nyaman, bukan sampai kekenyangan, jangan sampai ke skor 10 gitu ya. Mulai dari porsi kecil dulu deh, sedikit-sedikit ambil, kalau masih lapar ambil lagi. Ini kayaknya lebih efektif daripada kamu langsung ambil banyak terus terpaksa kamu menghabiskan makanan kamu ya. Kurangi distraksi saat makan, hindari makan sambil nonton main handphone ya. Kalau fokus lebih cepat sadarin karena udah cukup, terus dengarkan tubuh kalau lagi makan, apakah kamu ngerasa ringan atau pada saat makan kamu ngerasa aduh begah banget gitu ya. Ini bantu kamu belajar porsi yang pas untuk tubuh kamu sendiri. Intinya tuh memperdua untuk mindful portion ini bukan diet ketat ya, bukan. Ini soal melatih kesadaran tubuh biar kamu makan secukupnya tanpa harus merasa tersiksa. Oke, itu dia teman pro 2 ya, informasi yang udah aku kasih buat kamu. Next, kita bacain teman pro 2 yang sudah WhatsApp di 08127721055. Assalamualaikum kakak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Izin mau request lagu boleh? Boleh banget, terima kasih. Request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Driver License kakak. Terima kasih, makasih kembali untuk kakak Lara Purnamasari ya, ada di seputar nasional lihat ya, Driver License dari Olivia Rodrigo ya. Lagunya ditunggu, langsung aja kita putarin spesial untuk kakak Lara di malam hari ini.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungailia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.
3: Got the beast on leash to the net, and teach she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on with the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal.

Sekali gue sembuh lagi, jumpa kita di Jaga Malam Gaya Hidup Lifestyle. Lanjut lagi ya nanti jam 10 sampai jam 11 di cerita penutup hari. Stay tune terus.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kedua telepati dari Aziz Harun ya, malam hari ini pembuka di cerita penutup hari. Apa kabarnya kamu malam hari ini tuh Pro 2? Yuk kita cerita-cerita yuk di penutup hari. Kamu juga boleh gabung dan berbagi cerita juga sama kita di malam hari ini sampai jam 11 nih tuh Pro 2. Edisi hari ini hari Rabu 13 Mei 2026 dan malam ini juga malam Kamis ya, untuk kamu yang bermalam Kamisan. Untuk yang gak bermalam Kamisan gak apa-apa deh, kamu malam Kamisannya sama aku aja, sama Rima di sini ya, Tom Pro 2 di cerita penutup hari. Nih Tom Pro 2, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang social media ya. Lagi tren banyak banget anak muda yang pilih untuk, mungkin sebagian ya, gak semuanya, pilih zero post di media sosial. Pernah gak kamu lihat profile teman media sosial kamu atau kerabat kamu Gen Z yang kosong, yang minim unggahan? Nah, fenomena ini dikenal sebagai zero post. Ini adalah tren menarik yang populer di kalangan Gen Z, generasi muda saat ini ya. Mereka juga lebih memilih untuk tidak memposting atau jarang banget ngunggah konten di feed mereka, yang bikin profile mereka kayak sepi tanpa unggahan gitu ya. Nah, kita kenalin dulu yuk tren zero post di kalangan Gen Z. Ini sebenarnya menandakan pergeseran signifikan ya dalam perilaku digital ya, berbeda dengan budaya oversharing yang populer di era sebelumnya. Sekarang malah mereka gak mau sharing apapun gitu. Even itu achievement, bahkan itu dengan pencapaian, kayak mereka lebih ke private deh, lebih private ya, selektif dalam memilih untuk berbagi ya. Dan biasanya ini cenderung menurun kebiasaan berbagi momen pribadi secara daring itu dalam konsep posting zero, nol postingan dalam laman sosmednya. Ya, walaupun profilnya minim unggahan bukan berarti mereka enggak aktif. Mereka tetap user, mereka tetap pengguna medsos ya, tetap aktif menjelajah konsumsi konten orang lain.

Untuk kayaknya nggak, aku nggak mau deh share private life aku on public gitu ya, pribadi secara public. Ya mungkin mereka aktif melihat story teman mereka, mungkin mereka juga aktif memberikan like ya. Bahkan mereka juga nggak ragu-ragu untuk berkomentar pada unggahan orang lain, tapi unggahan pribadi mereka sendiri jarang tersentuh selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka nggak pernah ngepost apapun. Profile media sosial mereka sendiri kadang-kadang terlihat kosong, hanya sisain satu atau dua unggahan yang benar-benar kayaknya benar-benar penting bagi mereka. Kayaknya juga bahkan mereka nggak posting apapun. Hal ini menunjukkan bentuk digital minimalism dan resistensi terhadap tekanan sosial daring untuk selalu tampil sempurna. Karena kadang-kadang ya tumpro-tumpro di media sosial itu apa yang terlihat tidak tampak seperti apa yang kita di realitanya gitu, yang berbeda kadang-kadang. Nah bagi Gen Z terutama anak-anak muda, mereka lebih untuk tidak memposting adalah bentuk kontrol emosional dan otonomi digital mereka. Jadi mereka menolak beranggapan bahwa kehidupan yang baik harus dipamerkan di media sosial, tapi mereka lebih memprioritaskan privacy dan kontrol digital mereka. Oke, buat kamu tumpro-tumpro yang pengen ikutan gabung WhatsApp kami, boleh langsung WhatsApp telepon ya. Via WhatsApp-nya boleh banget tumpro-tumpro 2. Dimana di 08-12-77-221-055 buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu. Juga kami tunggu tumpro-tumpro 2. Nah, tema kita tentang apa? Tema kita tentang kalau kamu media sosialnya sering ngeposting atau enggak, atau aduh malas banget aku posting. Gimana? Suka posting atau jadi silent readers, membaca diam-diam lihat story orang tapi kamu juga aktif cuman enggak memposting apapun di sosial media kamu? Langsung share jawabannya ya. Kemudian request lagunya. Ini dari Kakak Raisya. Ya, halo selamat malam Kakak. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya Kakak penyiar Karima ya. Makasih kembali untuk Raisya yang ada di seputaran Sungai Liat ya. Kalau aku sendiri Kak lebih memilih untuk zero post ya, karena menurut aku kehidupan pribadi itu kadang-kadang enggak harus kita umbar ya. Terlalu banyak kita umbar takutnya jadi oversharing katanya si Raisya. Jadi aku lebih memilih untuk membatasi apa yang bisa aku kontrol. Kalau orang lain melihat aku seperti di media sosial tapi kenyataannya berbeda juga gimana gitu ya kayak. Jadi aku lebih memilih untuk tidak memposting, cuman aku menjadi pengguna aja, tetap aktif dan tetap melihat banyak hal yang terjadi di media sosial, tapi aku tidak turut andil untuk menjadi pemosting gitu ya, untuk jadi orang yang memposting kehidupan pribadi aku sendiri. Kakak boleh request lagu nggak? Boleh banget. Dari Raisya di seputaran Sungai Liat katanya mau request lagu dari Yofi and Nuno yang Kilometer. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakaknya, Kakak Raisya ya. Makasih lo udah memberikan pendapatnya. Dan untuk yang lainnya ditungguin ya, tumpro 2. Buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, boleh juga ya. Next, kita bacain lagi yuk tumpro 2 yang sudah gabung di WhatsApp kita ya. Halo selamat malam Kakak, ini aku Dila. Mau request lagu aja deh aku ya, dari Salma Salsabila yang Hachu. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat Kakak. Makasih, terima kasih kembali untuk Dila, lagunya ditunggu ya. Oke, sudah dua pendengar teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita nih. Langsung aja kita puterin spesial untuk kalian yang lagi dengerin di cerita penutup hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Oke, itu perbedaan masalah saya bilang dengan Hasyu. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung bersama kita request lagu di cerita penutup hari dari kakak Dila dan juga kakak Shiva yang juga sudah memberikan insight-nya untuk Zero Post ini sendiri yang lagi mungkin banyak sebagian ya, mungkin gak semuanya, tapi sebagian Gen Z, generasi muda yang lebih memilih untuk aduh aku Zero Post aja deh. Karena fenomena Zero Post ini memang punya beberapa karakteristik yang unik yang membedakannya dari perilaku media sosial generasi sebelumnya. Salah satu ciri utamanya apa sih? Kecenderungan Gen Z menjadi pengamat aktif daripada konten kreator ya, walaupun mereka lahir di digital native, banyak yang lebih memilih untuk kayaknya aku gak membagikan kehidupan pribadi aku deh untuk publik ya. Terus kenapa mereka lebih memilih gaya zero post di media sosial sih? Salah satunya adalah mungkin kejenuhan dan kayak lelah dengan tuntutan untuk selalu tampil sempurna, estetik, menarik perhatian publik, atensi gitu. Media sosial memang sering banget dipersepsikan sebagai ruang kompetensi ya, kompetisi yang menuntut jumlah likes, komen, interaksi yang tinggi yang membuat sebagian memilih untuk aduh kayaknya lebih males deh untuk like, banyak komentar dan segala macamnya. Jadi mereka lebih memilih untuk menghindari tekanan ya. Dan juga selain itu mungkin lebih ada juga yang memilih untuk kayaknya khawatir ya, karena privacy dan jejak digital itu kan akan ada kalau kita sering posting gitu ya. Jadi pendorong utama generasi-generasi muda untuk lebih aware, untuk lebih sadar, untuk lebih berkehati-hati dalam membagikan aktivitas pribadi secara daring, karena menyadari bahwa setiap unggahan yang diposting itu bisa dianalisis dan disalahpahami di masa depan, terutama dalam konteks work, pekerjaan. Mereka pengen menjaga informasi pribadi untuk tetap aman gitu ya. Iya sih, karena memang zaman sekarang teknologi yang diakses dengan mudah juga bisa jadi dua mata sisi yang berbeda, untuk menjadi bumerang ataupun bisa jadi keuntungan untuk diri kita ya. Selain itu, teman-teman dua, fungsi media sosial yang mengalami pergeseran bagi mereka karena banyak juga Gen Z yang menggunakan platform digital lebih sebagai sarana konsumsi konten, lebih menonton podcast, videos, atau mengikuti akun favorit tanpa merasa perlu aktif gitu ya untuk memposting konten pribadi. Karena media sosial bukan lagi dianggap sebagai tempat utama untuk berbagi kehidupan personal openly secara terbuka, melainkan sebagai alat bantu untuk tetap mendapatkan informasi. Nah, jadi toksisitas media sosial kayak komentar negatif, persaingan estetika yang membuat orang merasa lebih aman deh kayaknya kita nggak memposting diri kita di sosmed gitu ya. Lini masa media sosial sekarang juga dipenuhi berbagai konten komersial, iklan promosi, video pendek yang seragam sehingga berbasis AI yang kerasa berulang yang juga mengurangi daya tarik untuk berinteraksi secara personal dan juga membagikan pengalaman pribadi ataupun kehidupan pribadi di dalam media sosial gitu ya. Dan hal ini mengurangi esensi awal media sosial sebagai ruang interaksi yang autentik. Okay. Jadi buat kamu atau perlu yang mungkin ingin berbagi pengalaman kamu tentang kalau kamu tipikal orang yang sering berbagi kehidupan pribadi kamu ataupun berbagi pengalaman kamu di sosial media kamu, atau ya sosial media memang di satu sisi bisa menguntungkan dalam segi promosi, karena kalau kita melakukan suatu usaha ya, baik itu usaha kecil, menengah ataupun yang besar gitu ya, diperlukan promosi untuk menarik minat pelanggan agar tertarik membeli produk ataupun barang ataupun jasa yang kita jual gitu ya. Tapi di satu sisi, jika kita tidak ada, ibaratnya tidak ada keperluan, kepentingan yang mengharuskan kita untuk membagikan kehidupan pribadi ataupun hal-hal yang menurut kita merasa ini gak cocok dijadiin konsumsi publik deh. Nah, kayaknya aku lebih milih ke private ini deh, private life deh, kehidupan pribadi yang lebih tertutup lagi untuk publik gitu ya. Jadi mereka gak harus tahu gitu ya. Karena mungkin kamu juga gak haus validasi dan tidak haus menjadi atensi. Dan tren zero post ini juga menjadi salah satu tren yang banyak juga diambil oleh sebagian generasi muda. Kita bacain yuk WhatsApp selain dari kakak Dila dan kakak Shiva. Ini dari kakak Lara Purnamasari. Jadi untuk teman produa kata kakak Lara yang lagi dengerin ya, kadang-kadang
bukannya orang itu sombong atau ansos, karena memang banyak orang sebagian yang memilih zero post karena ngerasa hidupnya gak harus selalu diumumkan agar ngerasa bahagia atau lagi sedih. Karena di zaman sekarang ketika banyak orang yang berlomba-lomba untuk menunjukkan pencapaian mereka, hubungan mereka, gaya hidup mereka di sosmed, zero post sering banget dianggap sebagai bentuk aku gak harus terlihat ramai untuk merasa hidupnya, karena kebahagiaan itu dicapai dari diri sendiri, bukan dari apa yang dilihat dari orang lain. Karena kita tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk bahagia. Cakep banget. Tapi di sisi lain, memang sebagian orang melakukan yang melakukan zero post karena dia ngerasa kehilangan semangat, overthinking, kecewa, jadi ingin menghilang sementara di keramaian media sosial. Karena pada akhirnya zero post bukan sekedar kosongnya feed, tapi tentang mencerminkan keadaan hati, berpikir atau cara seseorang menjaga diri dari hirup pikuk dunia digital. Terima kasih Kakak Rima. Terima kasih kembali untuk Kakak Lara. Tapi sebagian yang memilih untuk zero post tuh memang lebih sadar juga sih ya teman pro 2. Mereka mungkin lebih aware juga untuk berhati-hati karena di zaman digital ini ya, segala macam penipuan, jenis modus penipuan, kalau kita lihat terlalu oversharing itu juga cukup berbahaya. Jadi sekedarnya dan secukupnya aja sih. Terima kasih untuk insight-nya ya Kakak Lara. Waduh, kayaknya ini juga sukanya jarang posting ya, karena memang kalau nggak penting-penting banget ya nggak harus kita posting kehidupan pribadi kita, kecuali yang tadi kalau memang kamu harus misalnya mempromosikan produk kamu atau kamu yang lagi jualan atau intinya yang ingin menghasilkan cuan gitu ya, ya boleh-boleh aja sih, kan tidak mengupload konten kehidupan pribadi ya. Kalaupun memang ada ya, mereka sudah tahu konsekuensinya lah teman pro 2 ya. Karena kita juga serba susah sih kalau ada yang memilih untuk memposting, ada yang memilih untuk kayaknya aku lebih mengkosongkan feed di sosmed aku deh. Aku no posting apapun deh, zero posting deh. Aku enggak mau deh pribadi aku jadi konsumsi publik. Iya. Itu juga enggak salah. Dua-duanya benar, tergantung dari bagaimana cara kamu menangani dan menghadapi tantangan era sosial media dan era digital yang sekarang lagi kenceng-kencengnya teman pro 2. Jadi gimana teman pro 2? Apakah kira-kira dampaknya dari implikasi tren zero post? Jangan kemana-mana dulu, kita puterin lagu untuk menemani kamu di malam hari ini yang udah aku siapin dari Courtney's dengan CNC. Stay tuned.

2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup.

Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Kita perlu sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari. Sampai jumpa lagi di cerita penutup hari selanjutnya. Nanti jam 11 kita bakal kasih kamu dengarkan Jazz Music Pro 2. Stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: atau mau menurut.
1: Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, tahu gak sih?
5: Huh?
4: Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
5: Wow.
4: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

untuk memproduksi dengan terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi, kembali menyapa kamu nih. Kali ini ada Mutiara Akta yang akan nemenin kamu nanti sampai

ini, edisi 14 Mei 2026 yang bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari Kamis untuk kamu hari ini ya teman produser, yang buat yang liburan juga selamat menikmati hari libur kamu. So don't go anywhere, stay di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu ya.

0: Hey, this is Dakota.
1: Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: Boy, Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez.
7: They're keeping the summer hot.
8: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
9: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Tiga, persatuan Indonesia.
11: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
12: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
9: Rita Effendi,
10: Aji Sutama,
11: Ita Purnamasari,
8: Dedi Dukun.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mah?

0: Info Produ.fm. Produ.fm.
1: Selamat pagi teman Produa, Info Produa kembali hadir pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Mutiara Ova. Info Produa kali ini datang dari pemberitaan dari kantor berita antaranews.com. MPR ulang final LCC 4 Pilar Kalimantan Barat dan ganti juri. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan lomba ulang akan digelar dalam waktu dekat dengan perubahan pada jajaran Dewan Juri. Adapun juri untuk perlombaan ulang diambil dari kalangan independen seperti akademisi. Beliau menjelaskan lomba ulang akan digelar oleh Sekretariat Jenderal MPR RI selaku pelaksana, namun dia memastikan tidak ada juri dari unsur internal MPR sebagaimana lomba sebelumnya. MPR mengaku adanya kekhilafan dalam penyelenggaraan babak final di Pontianak pada Sabtu 9 Mei lalu. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai koreksi atas kesalahan yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Muzani lebih lanjut mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan MPR ke depan dengan mendengarkan pandangan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia mengatakan Dewan Juri yang lama telah dinonaktifkan dari kegiatan LCC 4 Pilar MPR RI 2026. Ini merupakan sanksi atas polemik kesalahan penilaian dalam babak final di tingkat Kalimantan Barat. Terkait lomba ulang, Siti menjelaskan kegiatan itu akan digelar secepatnya dalam bulan Mei ini dan Sekjen MPR RI sedang mengkoordinasikan teknis perlombaan. Sebelumnya, 3 sekolah menengah atas SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Lomba tersebut menjadi ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada saat sesi pertanyaan rebutan. Peserta sempat menyampaikan keberatan atas penilaian Dewan Juri, namun respon Dewan Juri yakni Kepala Biro Pengkajian Sekjen MPR RI Diasta Sita WB dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni disorot warganet. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: Transformasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi
3: Spada,
2: hanya di Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2. Selamat pagi teman Pro2.
1: Heyo 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Ilia, teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali menyapa kamu nih di pagi hari ini ya. Muti masih setia nemenin kamu tentunya nanti sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah awali perjumpaan kita dari pukul 5 pagi dengan musik-musik pilihan di Jazz Music. Dan sekarang kita beralih ke segmen berikutnya tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kali ini dihadirkan musik-musik dan informasi-informasi pilihan. Dan kita awali informasi di segmen Spada kali ini dengan Joko Anwar yang menghadirkan pameran Makeover Art Installation dari film Ghost in the Shell. Wah, kamu udah nonton belum BTW nih teman Pro2 filmnya ini? Ini salah satu film horror komedi yang cukup laku ya di beberapa bulan terakhir ini. Dan kalau berdasarkan informasi yang Muti kutip dari rri.co.id, ini sutradara Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran instalasi bertajuk Makeover Art Installation. Pameran ini terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell yang saat ini masih tayang di bioskop. Melalui unggahan resmi di media sosial, pameran ini akan berlangsung pada 16 hingga 22 Mei 2026 yang digelar di Nirmana Valotehan, Jakarta Selatan. Pameran ini dibuka untuk umum mulai jam 10 pagi sampai 20 waktu Indonesia Barat, dan pengunjung juga dapat menikmati instalasi ini secara gratis tanpa biaya masuknya. Nah, untuk Makeover Art sendiri adalah aliran seni yang identik dengan tema horor, kematian, tubuh manusia, dan juga unsur gelap lainnya. Karya seni ini biasanya dibuat untuk menghadirkan suasana mencekam sekaligus memancing rasa penasaran penikmatnya. Dalam poster yang dibagikan juga, instalasi seni ini menampilkan visual yang menyeramkan yang berkaitan dengan dunia Ghost in the Shell. Ini cukup menarik ya teman Pro2, setelah melihat dari gambarnya memang karena genrenya si film Ghost in the Shell juga kan komedi horor ya, horor komedi gitu. Dan dalam pameran ini menjadi salah satu bentuk promosi yang cukup unik ya, yang dihadirkan oleh Joko Anwar dan juga Come and See Pictures. Mereka pengen menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton di luar layar bioskop, yang memang sebelumnya Ghost in the Shell juga udah sukses mencuri perhatian publik setelah meraih jutaan penonton sejak awal tayang pada April, berarti baru bulan lalu ya. Iya, di ini kan film lebaran juga waktu itu ya teman Pro2. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di 86 negara usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival di Berlinale 2026. Wih, keren banget. Tapi udah tahu ternyata akan ditayangkan di 86 negara loh teman Pro2, keren. Good luck ya buat Joko Anwar dan semua jajaran come and see pictures. Pokoknya sukses selalu. Kita nantikan pokoknya berbagai update seru, atau mungkin nanti akan merilis kembali film seru. Kita tunggu karyanya.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengelia.
2: Teman-teman.

0: skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Lawan Prodo masih bareng aku nih, Moti, yang nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2 14 Mei 2026 kebetulan bertepatan dengan tanggal merah, dan hari ini peringatan kenaikan Yesus Kristus. Buat kamu Mat Kristiani yang ikut memperingati ini, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan tentunya teman Pro 2, kita pagi ini akan ngebahas beberapa informasi. Sudah tadi Mati sudah hadirkan satu informasi pembuka ya di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 kali ini. Dan sekarang Mati mau update cuaca dulu deh buat kamu nih teman Pro 2. Kok pantauannya ini belum ada ya matahari yang mengintai di pagi hari ini di sekitaran Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Masih kelihatan gloomy, masih berawan, mataharinya belum muncul. Kalau di tempat kamu gimana nih teman Pro 2? Mungkin sudah ada matahari yang mengintai dari ufuk timurnya sana. Kalau di sini belum ada ya teman Pro 2, cuman kalau kita lihat update dari BMKG Pangkal Pinang, memang ada peringatan dini untuk cuaca di wilayah Bangka Belitung yang dirilis pukul 6:18 tadi. Dan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir serta angin kencang pada pukul 6:30. Ini untuk di wilayah Kabupaten Belitung termasuk Tanjung Pandan, Membalang, Selat Nasik, Sijuk, Badau. Kabupaten Bangka Selatannya ini di Tobuali, Lepar Pongo, Tukasadai, dan juga Kepulauan Pongo. Lalu di Kabupaten Bangka Tengah ada di Lubuk Besar, yang harus mewaspadai ini akan ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lalu di Kabupaten Belitung Timur, di wilayah Manggar, Gantung, Dendang, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Simpang Pesak, dan sekitarnya. Dan hal ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka sepertinya teman Pro 2, termasuk di Sungai Liat.

Belinyu, Merawang, Pemali, Riau Silip, dan termasuk akan meluas ke Kabupaten Belitung sampai Kota Pangkal Pinang juga ini teman Prodo. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini ada planning karena kebetulan long weekend, very very long weekendnya, selamat menikmati libur panjang buat kamu yang memang dapat jatah libur ya. Dan buat kamu nih teman Prodo pagi hari ini, kalau memang ada agenda lain yang harus mengharuskan kamu keluar rumah gitu ya, ada agenda, sudah ada planning keluar rumah, jangan lupa jaga kesehatan kamu, tetap pastikan kondisi kamu dalam keadaan prima, dan selalu jaga kesehatan, hati-hati di jalan juga, jaga keselamatan diri ya. Karena kalau sekarang belum kelihatan nih mataharinya, padahal jam-jam segini enak ya teman Produa keluar cari udara segar gitu, terus nanti ada matahari yang mulai muncul. Biasanya enak nih buat jalan-jalan pagi, cuman kok mataharinya masih sembunyi, kita tunggu dulu ya, siapa tahu nanti mataharinya segera muncul dalam waktu dekat. Sambil nungguin matahari muncul dalam waktu dekat, kita kembali sambut pagi ini dengan semangat pagi yuk.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Lagi teman Produa, kita kembali. Kali ini ada informasi berikutnya yang hadir dari Marvel Studios yang akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka yang berjudul Vision Quest. Serial yang dibintangi Paul Bettany ini dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman ini disampaikan dalam acara Disney Upfront. Namun hingga kini Marvel masih belum mengungkap apakah serial ini akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Dalam Vision Quest, Paul Bettany kembali memerankan White Vision dan ceritanya akan melanjutkan peristiwa setelah Wanda Vision dan berfokus pada usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan serta sisi kemanusiaannya. Serial ini juga menghadirkan kembalinya James Spader sebagai Ultron, dan karakter ini terakhir kali muncul dalam Avengers Age of Ultron lebih dari satu dekade lalu. Selain itu, Farhan Tahir juga kembali memerankan Raza, karakter yang pertama kali muncul di Iron Man. Beberapa pemain lain yang ikut tergabung di antaranya Emily Hams, Spear, Orla Brady, Nia Miller, dan juga Lauren Moraes, serta Todd Stegwick. Jadi untuk kamu nih, Tone Pro 2, pencintanya dari Marvel Studios, siap-siap di bulan, beberapa bulan lagi ya, di bulan Oktober nanti akan ada serial Vision Quest. Are you ready?
1: Bro, sis, tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
2: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
1: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
2: lingkungan yang lestari,
1: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
2: Astacita bukan cuma program pemerintah,
1: tapi gerakan kita semua.
2: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
1: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
2: Karena Indonesia maju bukan nanti,
1: tapi dimulai sekarang.
2: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
3: Let's go, action.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil.
1: Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Kita masih akan lanjut ya dengan musik dan informasi. Tadi sudah menghadirkan juga informasi dari Marvel yang akan menyiapkan serial terbaru mereka di Oktober nanti. Setelah ini tentu Muti akan hadirkan kembali musik dan informasi pilihan hanya untuk kamu menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, selamat menjalani aktivitas, semangat dan lancar semua ya teman produk.